0: Package harga ideal dan iklan menarik. Hubungi 087-424216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum-senyum.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Kenapa jam ni?
2: Alamak, takkan ada roadblock kot.
1: Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan, Kak Mah?
3: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah, Kak Farah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memurah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Info Sihat di Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Yes, sekarang sudah pukul 8.15 minit pagi. Di jam yang ketiga, seperti biasa, kita mulakan dengan info cuaca untuk edisi hari 27 Julai 2026.
5: Yeah, Baby dan juga Khairul masih lagi bersama-sama dengan anda. Betul. Pada frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz.
4: Baik, hari ini kita nak bercerita mengenai dengan hati. Hati siapa kita nak bincangkan ni? Ini mengenai dengan hati ayam lah.
5: Ya, ini pun saya suka saya makan. Betul. Ini kalau dimasak dengan kicap sedap. Kalau mau anak membesar dengan baik, penting ni masukkan hati ayam dalam menu mereka. Kalau mau anak cukup zat besi, beri hati ayam. Kalau mau sokong perkembangan otak dan sistem saraf, beri hati ayam. Hati ayam penting ya.
4: Betul. Dan juga sebenarnya hati ayam ini juga membantu kita untuk pembentukan darah dan juga mengurangkan risiko anemia. Jadi kita boleh gunakanlah hati ayam ini. Banyak dia punya inilah manfaat besar dan juga khasiatnya lah, seperti tadi tu, untuk kurangkan risiko anemia dan juga menyokong perkembangan otak, kaya dengan vitamin B12 dan juga folat.
5: Patutlah kai pintar banyak. Betul. Makan hati ayam ini kan. Hati ayam mengandungi zat besi, vitamin B12, folat, zinc, protein dan juga vitamin A. Nutrien ini sangat penting tau ketika bayi sedang melalui fasa pembesaran yang pesat. Ia boleh diperkenalkan apabila bayi mula makan sekitar umur 6 bulan.
4: Baik. Dan ada beberapa cara mudah lah untuk kita sediakan makanan berasas hati ayam ini untuk anak-anak kita. Antaranya masak, sehingga betul-betul masak lah, pastikan hati tersebut. Kemudian, dan juga kisar atau lenyek mengikut tekstur bayi.
5: Ya, campurkan sedikit ke dalam bubur, nasi lembut ataupun sayur. Ui, sadap nyaman ya. Kemudian berikan sebagai sebahagian daripada menu yang pelbagai. Kalau kita lenyekkan tu kan, nampaklah yang macam titik-titik kan.
4: Hitam-hitam sikit.
5: Hitam-hitam sikit kan. Tidak perlu mahal, Kai.
4: Tidak perlu.
5: Tidak perlu makanan bayi yang fancy. Kadang-kadang makanan yang sangat berkhasiat sudah pun ada di pasar dekat sejak dengan rumah kita. Kalau nak anak jadi lebih kuat, aktif dan membesar dengan baik, jangan lupa jangan pandang rendah pada hati ayam.
4: Betul. Dan jangan juga beri terlalu kerap lah sebenarnya. Di mana hati ayam ini juga sangat tinggi vitamin A, iaitu retinol, yang mana pengambilan berlebihan dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan vitamin A ini berlebihan. Jadi caranya berikan secara sederhana. Contohnya lah kan, satu kali tu dalam dua minggu sekali, macam tu. Dan berikanlah sebahagian daripada diet yang pelbagai.
5: Juga diingatkan bayi perlu menikmati ayam, ikan, daging, telur, kekacang, buah-buahan dan sayur-sayuran. Tiada satu makanan yang mampu memenuhi semua keperluan.
4: Betul. Jadi masak hingga sempurna yang penting kan. Dan itulah orang kata yang baiknya kan, takut anak-anak kita boring kan. Berilah pelbagai, letak sayur sikit dan sebagainya. Yang paling best dalam gambar ni, dicampur dalam bumbu nasi. nasi. Oh, lapar pula saya pernah dengar.
5: Betul lah.
4: Oh, lapar cium.
5: Ingatkan tadi kan macam daging tu. Rupa-rupanya hati ayam.
4: Betul.
5: Lain nyaman badar. Apapun, kepada anda yang baru saja bersama-sama dengan kami, bukan saja di FB Live, sekejap je lagi untuk seleksi pagi, di TikTok pun rancak guys.
4: Lepas sekali itu sekarang teta screen dan kami akan kembali sebentar lagi menerusi seleksi pagi yang akan bersiaran secara langsung menerusi TV 1. Selamat pagi Malaysia, okay?
5: Jadi mau tunggu bila wajah kami muncul di TV. Tunggu sekejap lagi lagu-lagu yang terbaik untuk anda, Labuan FM.
4: Suara persisian anda.

0: Ketahui cara-cara melindungi diri anda daripada penipuan. Jika tidak berhati-hati, anda mungkin menjadi mangsa sindiket penipuan kedai akaun tanpa disedari. Justru itu, langkah-langkah berikut boleh diambil agar tidak terjerat daripada menjadi mangsa kedai akaun. Pertama, jangan kongsi sebarang maklumat peribadi perbankan anda dan memberikan kebenaran kepada mana-mana pihak untuk mengakses akaun bank anda. Kedua, jangan bantu orang lain membuat penerimaan atau pemindahan wang dari akaun bank lain ke akaun bank anda. Ketiga, jangan terima tawaran kerja yang menjanjikan pendapatan segera yang lumayan, yang syaratnya melibatkan penyerahan kad ATM atau log masuk dan kad.
1: Baik, jadi
2: Di Selamat Pagi Malaysia ketika ini memang clear sebab kami di National FM nak kongsikan sesuatu yang sangat menarik.
1: Saya rasa dah kembali dah.
2: Ya,
1: alhamdulillah.
2: Sukan Commonwealth Glasgow 2026 Malaysia mendunia.
1: Ya betul. Jadi ini yang terus nanti kita bawakan itu pastinya kita juga berbangga dan juga kita tidak ketinggalan untuk terus saja mencipta sejarah. Jadi antara berita yang paling membanggakan apabila legenda bowling Padang Negara Constable Siti Zalina Ahmad menerima satu penghormatan yang cukup luar biasa, salah sebuah gelanggang utama pertandingan di Scottish Event Camper Center. Kini secara rasmi tahu dia dinamakan Siti Zalina Ahmad Ring.
2: Tahniah-tahniah dan pengiktirafan ini diberikan atas jasa beliau dan juga pencapaian beliau sebab beliau pernah menghadiahkan 3 pingat emas untuk Sukan Commonwealth untuk negara kita, selain cerita sejarah sebagai atlet pertama dari Malaysia dan juga Asia yang menerima pengiktirafan tertinggi World Bowls Hall of Fame.
1: Wow.
2: Jadi tahniah kita ucapkan
1: Dan juga yang menggembirakan kita, tiba-tiba arena angkat berat pula ni
2: Kenapa?
1: Jemana Muhammad Amik Kasdan berjaya menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila muncul juara acara angkat berat lelaki kategori 60 kilogram ni.
2: 60 kilogram, jangan tunjuk saya.
1: Ya, saya dia Nawai.
2: Saya dalam usaha untuk menurunkan berat sekarang. Okey, tapi apapun itu emas yang pertama dan emas kedua untuk Malaysia. Kita nak ucapkan tahniah kepada Aznil Bidin. Okey, mengharumkan nama negara apabila berjaya memecahkan rekod kejohanan dengan catatan angkatan keseluruhan 299 kilogram menerusi 133 kilogram dalam acara snatch dan 166 kilogram dalam clean and jerk. Untuk kategori 65 kilogram lelaki.
1: Jadi dua emas Malaysia ni sebelum ini jagoh powerlifting para negara Bernie Buyau Gustin membuka kutipan pingat negara menerusi pingat ganser. Okey, baik.
2: Okey, itu atlet lelaki.
1: Betul.
2: Atlet wanita angkat berat wanita Irene Jane Henry menghadiahkan pingat gangsa untuk kategori 48 kilogram wanita selepas melakukan angkatan keseluruhan 167 kilogram. Tahniah semua atlet negara kita.
1: Okey, baik. Kita kembali kepada Ismail. Abrak kan Ismail dan juga Raja Supin. Yeah. Cantik dia sekarang kan dia kan.
2: Ialah kawan kita.
1: Yeah. Kawan kita semua dan juga semua rakan-rakan kita, DJ-DJ kita juga
3: Ya, saya terdengar tadi perbualan DJ Sonic sudah mempunyai rumah sebelum ini tinggal di hotel saja. Dan tanya juga kepada Dian Nawai kerana dianugerahkan laporan lintas langsung radio terbaik untuk iPress Award.
4: Tanya
3: anda juga mendunia dan juga membanggakan RTM dan juga National FM. Sonic juga tanya untuk suri hati yang terbaru anda.
4: Speechless. Sonic terus speechless. Hilang kata-kata.
3: Okey, daripada speechless, kita berikan rakan kita yang seterusnya untuk DJ C. Ruby. DJ C. Ruby di Melaka FM. Apa antara nak dikongsikan pada pagi ini? Mungkin ada cerita-cerita tempatan yang lalu.
5: Silakan. Ya, kalau tadi Sonic dan juga dia berkongsikan berkenaan dengan sukan kan, Melaka pun tak ketinggalan juga nak berkongsikan berkenaan dengan pencapaian yang berjaya dicatatkan dalam Malaysia Book of Record. Melaka Jaka berjaya mencatatkan untuk replika terbesar Konda Kondi yang dicatatkan dengan Konda Kondi ni sebesar, kata orang tu, lebarnya 3 meter, panjang je 6 meter. Kan selalunya Ismail dan juga Raja Sofi biasa tak main Konda Kondi? Itulah kalau biasanya kan yang lahir tahun 80-an kan, 90-an dia memang biasa lah main Konda Kondi ni. Dan perlukan cuma tanah dan juga tahun 2010. Untuk bermain Konda Kondi ni kan kita cuma bermodalkan dua batang kayu dan juga tanah. Konda Kondi ni kita letakkan kata orang tu yang kayu dia yang pendek tu kita letak atas sana. Kemudian yang panjang ni kan kita gunakan untuk angkatkan Konda Kondi tu kan, kita buat pukulan yang paling jauh tu, itu paling bagus tu. Dan Melaka bila berjaya mencatatkan dalam Malaysia Book of Record ni, ini adalah pencapaian yang ketiga di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka sekarang ni yang mencatatkan dalam Malaysia Book of Record lah untuk pencapaian-pencapaian yang besar yang berjaya dicatatkan. Konsep bermain Konda Kondi ni sama je tau dekat seluruh dunia. Sebab permainan Konda Kondi ni popular di negara-negara Asia. Cara bermainnya mudah tapi mencabar. Dan pemain seperti yang saya katakan lah menggunakan dua batang kayu. Sebatang kayu pendek dipanggil konda dan sebatang lagi kayu panjang dipanggil kondi. Sebab itulah dapat nama Konda Kondi. Itu dia. Saya
3: mengimbau kedangan dua puluh tahun ini. Tapi saya nak ajak anda bermain garah panjang. Terima kasih DJ Ruby. Kita nak kerak-kerakan kita di Labuan FM. Bagaimana cuacanya di Labuan ni?
4: Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
4: Cuaca sejuk pagi ni, hujan turun membasahi bumi Labuan.
6: Betul.
4: Baik. Terima kasih.
3: Baju tebal tu
6: Tebal.
4: Macam boleh bersih. Terima kasih rakan di studio
3: Kita nak dapatkan perkongsian anda.
4: Pastinya Ismail Adnan dan juga Raja Sufia bersemangat pagi ni berseri-seri menerusi Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi. Ada juga hai rakan penyampai di National FM, DJ Glamour ada di sana, ada juga DJ Melaka FM. Salam dari wilayah Persekutuan Labuan, Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan. Terima kasih juga kepada pendengar yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan tentunya kepada anda yang menonton menerusi saluran TV 1, saya DJ Baby. Ada yang menariknya dari Labuan ni. Pernah tak anda nampak ayam gebu pakai stokin?
6: Pernah nampak?
4: Wow.
6: Jadi hari ini kita akan berkongsi lah kepada semua pendengar dan juga penonton mengenai program yang telah pun berlangsung di wilayah Persekutuan Labuan yang mana baru saja semalam melabuhkan tirai MPP.
4: Betul. Iaitu program Road to Maha 2026 wilayah Persekutuan Labuan telah pun berlangsung dari 23 hingga 26 Julai 2026 bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Kalau DJ Sonic dia biasa tu datang

0: September 2026 dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Jadi kalau orang Labuan tidak puas lagi, Maha di Labuan, jom kita terbang ke Selangor pula. Kan bulan Ogos nanti.
1: Betul. Dan program tersebut kenapa memilih Roti Maha ini berlangsung di wilayah Persatuan Labuan? Ini adalah sebagai salah satu sebenarnya lokasi penganjuran yang mana bertepatan lah dengan kedudukan geografi Labuan ini sendiri, yang mana berdepan dengan pelbagai sebenarnya cabaran dalam rantai bekalan makanan. Dan pada masa kini alhamdulillah kira-kira lebih kurang 90% lah bekalan makanan Labuan diperoleh dari Sabah, dan manakala hanya 10% dihasilkan di peringkat tempatan di Labuan ini sendiri. Dan apa yang menariknya, program ini itu Roti Maha kali ini di Labuan mempertengahkan sebenarnya pelbagai pengisian menerusi beberapa zon. Kita ada 6 zon, antaranya seperti zon keterjaminan makan dan inovasi, juga zon pertanakan moden, zon akuakultur dan industri tuna, zon agro pelancongan dan juga budaya, dan zon usahawan PKS dan belia serta empayar makanan Labuan sendiri.
0: Yang bestnya kan, saya sempat jadi bestie dengan kambing-kambing di sana. Selain itu, pengunjung disajikan dengan pelbagai pameran, buah-buahan, pelbagai spesies burung, ada ikan, wow, kuda handsome, kambing, jualan makanan, serta pada malamnya ada persembahan lah dari artis tempatan, serta wow, yang best, pertunjukan bunga api. Jadi lebih daripada 30 ribu lah.
2: Kerana berkongsikan berkenaan Road to Maha 2026 ya, katanya DJ Baby sudah ada bestie ya. Tapi kita nak ajak DJ Baby bermain konda-kondi ya, kerana mungkin kehebatan dan kejayaan DJ Baby sudah akan menerjemahkan permainan konda-kondi Terima kasih DJ Khairul. Terima kasih Rakan-rakan kita di
3: Melaka
2: FM dan juga di Dua Suara
3: Nadia. Sonic dan juga Dia.
0: Jangan lupa kibar Jalur Gemilang.
3: Terima kasih. Untuk kali ini menarik macam-macam
4: cerita. Jadi itulah dia program
5: perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Eh Zari, tadi aku nampak Uncle Howard angkat fail berat seorang-seorang. Laju je aku tolong. Terus dia senyum lebar.
7: Baguslah Syafiq. Hormat orang tua tu bukan sebab dia kerja lama atau pangkat, tapi sebab dia lebih dulu makan garam daripada kita.
6: Betul?
7: Itulah adab orang Malaysia.
6: Kadang orang ingat kalau dah moden ni, tak perlu dah nak tunduk-tunduk, cakap lemah lembut.
7: Betul?
6: Tapi bagi aku lah kan, budi bahasa tu tak laput di zaman.
7: Betul sangat tu Syafiq. Kita hormat orang lebih tua bukan sebab dia sempurna, tapi sebab kita belajar daripada pengalaman mereka. Dan bila kita muda, kita juga patut disayangi.
6: Betul.
7: Dibimbing, bukan dipandang rendah.
6: Aku rasa betul lah kerja dengan kau ni Zari. Kau tegur bila aku salah, tapi tak pernah malukan. Rasa dihargai.
7: Kita semua pernah muda Syafiq. Kalau tak ada yang sayang dan bimbing dulu, mana mungkin kita jadi macam hari ini.
6: Betul.
7: Jadi sekarang giliran kita pula teruskan nilai itu.
6: Faham? Hormat, sayang dan saling jaga, bukan dalam pejabat je, tapi dalam masyarakat juga.
7: Itulah resepi hidup harmoni. Yang tua dihormati, yang muda disayangi, barulah sejahtera namanya.

Di kantor saya ada seorang sekretari, potongan badannya namanya Mary. Halus kulitnya macam apple, salah pandang macam Betty Grable. Dia mengajak saya pergi makan angin, you know she wants to romance. I tanya kemana, she said kebun bunga.

0: Iya, itu dia. Wih, bikin ketawa juga lirik lagunya itu.
1: Itu penitipan daripada lagu tu, kami sebenarnya ingin mempromosikan. Sekali lagi, jom sertai uji bakat Bintang P. Ramli Labuan FM 2026.
0: Iya, tarikh tutupnya 31 Julai 2026. Jadi sempat lagi untuk hantar penyertaan anda video nyanyian secara dalam talian.
1: Ingat tau, hingga 31 Julai saja tau, ada lebih kurang dalam 4 hari lagi lebih kurang. Jadi rasanya petang ni boleh sudah. Yang penting nyanyian lagu P. Ramli kan, dan juga adalah sikit-sikit macam P. Ramli tu buat.
0: Gitu. Dengar ini cerita, itu dia tadi lagu yang mencuit hati kita. Sebentar saja lagi pukul 9 pagi kita mau ke mana?
1: Kita akan singgah sebentar ke National FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi. Dan selepas tu kita ada tetamu kan.
0: Wow, pastinya sudah pun tiba di perkarangan Labuan FM untuk bicara eksklusif edisi 27 Julai 2026 pukul 9.15 minit pagi nanti.
1: Iya, yang mana hari ini kita ada ruangan ataupun slot talk ketua yang mana kita akan bersama-sama sebentar lagi Encik Anwar bin Matsum, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Sungai Labu.
0: Iya, talk ketua Kampung Sungai Labu akan ke udara sekejap saja lagi. Jadi jangan lupa warga kampung, stand by, tap tap screen guys.
1: Iya, masih ramai orang Kampung Sungai Labu ni kan, masuk sekejap lagi.
0: Banyak lah, semestinya kita mau tanya lah tu kan.
1: Betul.
0: Nama asal usul kampung itu kan.
1: Dan juga pembangunan dan sebagainya. Jadi sama-sama kita dengarkan sebentar saja lagi.
0: Iya, kita singgah ke utama 9 Nasional FM sekejap saja lagi.
2: Teruskan berhibur dalam segmen Salam Paria.

0: Dengarkan Salam Padian baik menerusi radio, laman web www.rtm.gov.my atau muat turun aplikasi RTM Klik.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
2: Kenapa jam ni?
3: Alamak, takkan ada roadblock kot.
2: Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan Kak Mah?
4: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah Kak Farah.
1: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
3: Labuan FM, suara pesisir anda, edisi 27 Julai 2026, 9.16 menit pagi ketika ini. Ada sesuatu yang istimewa, warga kampung Sungai Labu pastinya tersenyum, kan?
4: Ya, seperti kita telah janjikan dan uar-uarkan sebentar tadi, yang mana kita ada tetamu menerusi bicara eksklusif ruangan ataupun slot Tok Ketua. Yang mana hari ini kita akan bersama-sama dengan Encik Anwar bin Matsum, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Sungai Labu.
3: Selamat datang Tok Ketua.
5: Terima kasih.
4: Sihat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah sihat.
4: Alhamdulillah, kan. Pagi-pagi tadi kita nampak Tok Ketua tadi awal sampai, alhamdulillah, bab hujan.
3: Cukup semangat.
4: Hujan, kan?
5: Hujan.
3: Ya, pastinya pemanduan pun penuh berhati-hati.
4: Betul.
3: Kan, ya, tenang. Betul. Mendengarkan Labuan FM, kan, dalam kereta. Itu dia. Baiklah Tok Ketua, sebagai permulaan, mau berkenalan je dulu.
4: Betul.
3: Memang asalnya dari Kampung Sungai Labu, kan, ni?
5: Memang asal Sungai Labu.
3: Berapa tahun sudah menetap di sana?
5: Dari lahir.
4: Dari lahir, ha?
3: Agak-agak
5: 57
3: tahun. Berapa dekat? 57
5: tahun.
4: Oh, artinya daripada ibu, ayah, memang orang asal.
5: Memang
4: asal.
5: Wow.
3: Orang lama lah dia.
4: Orang lama.
3: Orang legend.
4: Benar.
3: Baiklah, Tok Ketua. Boleh kongsikan sedikit asal-usul Kampung Sungai Labu ni? Mesti tertanya-tanya, kan?
4: Ramai yang tanya, kan? Kenapa Sungai Labu?
3: Dan persempadanannya lah. Dari mana sampai ke mana, Tok?
5: Okey. Baiklah. Pertamanya, saya mengucapkan terima kasihlah kepada RTM dan Labuan FM.
4: Betul.
5: Yang mana sudi menjemput saya lah dan Tok Ketua yang lain untuk sama-sama program bicara eksklusif pada pagi ini. Dan tidak lupa untuk DJ BB dan DJ Khairul lah.
4: Betul.
5: Okey, baiklah. Nama saya Anwar bin Masum. Saya memang berasal dari Sungai Labu dan sudah berkahwin, dua orang anak, sepasang dan dua orang cucu lah. Jadi anak pun semua sudah kahwin.
4: Alhamdulillah.
5: Bagi persempadanan Sungai Labu ni, antaranya ialah Kampung Lelangan dan Kampung Sungai Labu. Persempadanan ni, kalau dari Lelangan, bila kita tahu, bila orang Labuan memang tahulah di Sungai Anggak tu, itulah persempadanan Sungai Labu sampai ke sekolah lelengan itulah. Jadi kalau di Sungai Lada, persempadannya adalah sampai tempat belajar memandu itulah. Itulah sempadan Sungai Labu dan Sungai Lada.
4: Oh, ke sana dia punya sempadan.
3: Yang bestnya dekat dengan pantai. Wah.
4: Betul.
3: Kalau stres saja boleh tak lepak-lepak ke pantai ya, berangin-angin.
4: Dan juga sana orang kata masjidnya pun besar dan saya suka. Ada juga kadang-kadang saya singgah untuk macam kira hari off kan.
3: Yeah.
4: Hari Jumaat saya akan sembang Jumaat di sana tu. Kan. Baik tuan, tadi kami ada tanya juga macam mana asal usul nama kampung Sungai Labu tu tadi.
5: Baiklah. Sebenarnya sejarah sejarah Sungai Labu ni, terbit nama kampung Sungai Labu ni adalah sejarah lama semasa zaman dahulu lah. Peperangan Cina dahulu kala, dulunya Sungai Labu wujud dalam airnya. Sehingga kan tukang-tukang Cina ni masa peperangan diorang berlabuh di sungai-sungai itu. Dulu sungai-sungai ini kalau kita lihat di lebuan pun besar-besar. Tapi lama-lama makin mengecil. Jadi sehingga kan tungkang ini boleh berlabuh. Orang Cina gemar makan labu. Itulah bekalan semasa melarikan diri dari peperangan lah. Kemarau, apabila kemarau panjang berlaku, tiba-tiba hujan yang panjang lah, kemarau yang lama, tiba-tiba hujan lebat dan berlakulah banjir. Tiba-tiba hujan lebat pun turun sehingga banjir besar, buah-buah labu yang menjadi bekalan di bawah arus air sungai selepas banjir. Selepas banjir berhenti, tumbuhlah benih-benih di tebing sungai itu. Itulah nama sejarahnya lah, itulah namanya kampung Sungai Labu.
4: Berarti maksudnya labu tersebut dibawa oleh tongkang-tongkang daripada negara Cina pada waktu tu.
5: Masa peperangan.
4: Masa peperangan. Jadi bila lepas kemarau, pastinya ada hujan. Hujan pula hujan yang panjang mungkin, yang lebat dan menghanyutkan labu-labu tersebut maksudnya itu.
5: Jadi
4: dia punya benih-benih biji-bijinya satu kali.
5: Masa kemarau tu diorang tidak boleh keluar. Jadi diorang turun-turun ke labu.
4: Hampaikanlah.
5: Jadi bila banjir tiba-tiba
4: Hanyut.
5: Jadi banih-banih itu tumbuh lah. Itulah sejarahnya lah.
4: Sampai sekarang ada lagi labunya. Maksud kau, ada orang bertanam labu ke lagi?
5: Ada juga lah.
4: Ada juga.
3: Kalau habis labu di pasar tu, ke sana tak kami mengejar.
4: Sana ada satu labu yang pernah habis.
3: Pasar. Pasar replika tu kan? Sempat tu aku bergambar. Besar sebesarnya saya ada lah yang lebih besar. Iaitu replika labu di kampung Sungai Labu. Betul. Setiap kampung ni kan, Tok Ketua, yang mesti ada isu-isu yang perlu kita angkat ni supaya mendapat perhatian kerajaan. Betul. Agar kampung kita ini mendapat manfaat dan juga semakin majulah di masa hadapan.
5: Baiklah, selama saya menjadi kota kampung ni selama 2 tahun lebih ni, banyak sudah isu-isu yang saya angkat lah. Seperti baik pulih rumah di bawah KKLW dan juga Maweb lah. Dan bina rumah baru juga di bawah KKLW dan Maweb. Dan juga paparitan yang saya bawa sudah kepada JKR sudah dilaksanakan, sudah siap sepenuhnya.
4: Alhamdulillah.
5: Dan lampu-lampu jalan ni, dia ada dua. Di bawah perbadanan dengan di bawah SSB. Itu dibawa di kampung. Di kampung lah, semua pun di Labuan itu di kampung. Tapi kalau yang di jalan raya ni adalah di bawah JKR. Jadi setiap apabila berlakunya macam lampu ni tidak menyala, jadi orang kampung akan menghubungi saya dan saya akan buat pemantauan dan akan saya bawa kepada saya akan hubungi dengan Pemadam Labuan dan juga SSB. Jadi insyaAllah lah dalam 2-3 hari lampu akan menyala, alhamdulillah. Jadi begitu cepatnya lah, diharap seterusnya akan Bila ada aduan-aduan ni, cepat bertindak lah daripada PBT ni lah. Dan untuk peperitan untuk kalbet di Sungai Labu tu, saya sudah usulkan juga, tapi belum lagi kepada nolak kepada PBT, belum lagi lah, belum dilaksanakan. Diharap pengampung sabar lah, menunggu giliran ni kan. And sama juga baik pilih rumah tu pun sama juga. Itulah.
4: Baik, itu antara orang kata isu-isu yang boleh diangkat untuk perhatian kerajaan sendiri kan.
3: Betul, terbaiklah ketua berusaha. Betul. Kan untuk sentiasa memantau apa yang diperlukan oleh penduduk kampung itu kan. Nah, inilah peranan Tok Ketua.
4: Betul.
3: Kan ramai yang sedang tap-tap screen sekarang ini, pastinya ada di antaranya juga tinggal di kampung Sungai Labu dan mesti kenal dengan Tok Ketua kita.
4: Ya, baik. Sebelum kita berhenti sebentar kan, ketua, jadi apa kata mungkin boleh ketua sendiri kongsikanlah kepada pendengar kan, kemudahan-kemudahan yang disediakan ataupun yang terdapat di kampung Sungai Labu itu sendiri. Silakan.
5: Baiklah. Kemudahan-kemudahan yang terdapat di Sungai Labu ini banyak. Terima kasihlah kepada kerajaan dari dulu sampai sekarang yang mana ambil perhatianlah tentang kemudahan-kemudahan di kampung ini. Sepertinya ialah gelanggang futsal, gelanggang takro, balai raya, masjid. Dan sekarang ni di Sungai Labu ni juga ada dewan komuniti. Dewan komuniti untuk kemudahan-kemudahan orang kampung dan juga orang luar untuk membuat program lah di kampung ni. Dan di Sungai Labu ni sebenarnya ada perpustakaan. Jadi kepada yang kepada pengampung yang ingin meminjam buku ke, bolehlah datang. Dan juga untuk to state apa-apa dikomen, boleh datang ke perpustakaan. Dan kita juga ada nadi.
4: Nadi.
5: Nadi ini disediakan untuk orang kampung, tidak kira lah orang kampung, orang Labuan, datang ke nadi Sungai Labu ni. Ada disediakan untuk belajar komputer di sana. Ada 20 set komputer.
3: Wow. Sayang ni kalau tidak digunakan.
4: Betul. Itulah. Mungkin ada orang yang belum tahu.
5: Tapi ini, mungkin kan? kena bayaran lah. Kena bayaran lah sedikit untuk apa-apa dokumen pun kita buat.
4: Betul.
5: Kita minta di sana kena bayar. Putusnya pun kena bayar.
4: Print dokumen mungkin kan?
5: Dokumen. Banyak orang buat di sana print dokumen apa-apa.
3: Memang ada pegawai khas lah yang bertugas kan pada waktu pejabat mungkin.
5: Ya. Sabtu. Tapi hari Minggu pun buka.
3: Itu lebih ramai pelanggan.
5: Jadi macam public holiday lah. Itu tidak
4: akan tidak
5: beroperasi. Perpustakaan sampai Jumaat saja. Sabtu Ahad tutup.
4: Baik.
5: Yang terbaru ni sekarang ni kita juga ada gelanggang memanah tradisional di Sungai Labu.
4: Betul.
5: Jadi kalau peminat boleh berhubung dengan pengurusinya, Tuan Hamzah Haji Krio, pengurusi. Dia pun selalu berhubung dengan saya untuk sama-sama datang bila ada tiap-tiap minggu. Tiap-tiap hari, petang, pagi petang, mesti ada latihan memanah. Sampai ke Arab Saudi sekarang.
3: Wow, menarik. Wow. Ada pencapaian lagi kan? Di luar negara.
5: Dan sekarang ni juga, Alhamdulillah, tandas dari perbadanan untuk lelaki perempuan dan Okio telah siap. Kita tak tahu bila boleh sudah digunakan lampu. Lampu air sudah masuk. Jadi bolehlah untuk kita malam-malam untuk berkhemah pun senang sudahlah. Itulah kepentingan tandas ni, amat pentinglah untuk kita bila kita buat program-program di tepi pantai ni kan. Itulah.
3: Kita rasa selesa lah kan apabila selesa. Kemudahan ada, tambah semangat kita untuk melakukan pelbagai aktiviti di kampung Sungai Labu ini. Jadi saya tertarik dengan nadi dan juga perpustakaan yang ada di sana. Warga kampung, kabarkan kepada anak-anak muda kita, tak payah lagi kita jauh-jauh
4: pergi bandar kan,
3: library kan. Di kampung kita pun ada
4: juga di sana
3: 20 buah komputer lagi.
4: Betul, contoh Nadi kan. Banyak. Mungkin ramai yang tak, mungkin tidak tahu kan tahu kewujudan Nadi ada di Sungai Labu. Jadi inilah Tok Ketua kita sedang pun menguar-uarkan. Kita buka pada siapa-siapa Ketua.
5: Buka-buka.
3: Mungkin ke sana, Baby dan juga Kai akan jadi penduduk sementara. Minjam komputer yang ada di sana. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Tok Ketua Kampung Sungai Labu masih lagi bersama-sama dengan kita. Labuan FM.
4: Suara pesisir anda.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Tok Ketua Kampung Sungai Labu ada bersama-sama dengan kami ketika ini, iaitu Encik Anwar bin Matsum, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK.
2: Ya, dan anda juga boleh sebenarnya menyaksikan kami secara langsung melalui Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Kabarnya kalau 100k tap-tap screen, Ketua kita nak menyanyi.
1: Wow. Ada sudah lagu tu banyak. Tinggal dia lontar. Tarkan sahaja suaranya sebentar sahaja lagi.
2: Betul.
1: Baiklah, tadi kita sudah pun berkenalan dengan Tok Ketua.
2: Betul.
1: 57 tahun tinggal di Kampung Sungai Labu. Lepas tu sudah dikongsikan asal-usul nama Kampung Sungai Labu ni. Menarik ceritanya.
2: Menarik.
1: Persempadanannya pun kita sudah tahu dari mana. Apa isu yang sudah diangkat untuk perhatian kerajaan? Apa kemudahan-kemudahan yang terdapat di kampung?
2: Betul. Dan seterusnya Ketua, ada jugalah yang mungkin bertanya-tanya. Kan ada juga mungkin yang belum tahu lagi sebenarnya mengenai kita cerita mengenai bantuan lah kan. Jadi apakah sebenarnya yang bantuan-bantuan yang boleh dipohon melalui Pengerusi JPKK ni, Ketua?
3: Silakan. Baiklah. Bantuan-bantuan yang boleh dipohon melalui Kota Kampung ni adalah seperti bantuan kewangan lah, kewangan mawi bulanan. Tapi bulanan ni yang sudah berumur 50 lebih ke atas lah, dan tidak lagi bekerja. Tapi kalau yang berpincin tu, dia dapat lah. Tapi kena temuduga jugalah boleh mawib. Dan juga bantuan sewa rumah daripada mawib pun ada juga dibagi. Dan yang untuk mawib juga sebenarnya bantuan perubatan ni pun ada. Sebenarnya banyak bantuan ni yang apa ni di bawah mawib ni. Jadi berhubunglah dengan saya ataupun terus ke pejabat mawib lah, di UTC dan juga di Ujana Kewangan. Boleh terus ke sana. Tapi saya ni sebenarnya hanya mengesahkan hanya penduduk sahaja. Penduduk kampung datang kena buat pengesahan, diorang akan dinilai lagi lah, akan ditemuduga oleh pegawai-pegawai mawib lah untuk sama ada dapat tidak dapat lah. Itu belum pasti lagi. Dan seterusnya kebajikan masyarakat, bila ada untuk mawib ni juga ada baik pulih rumah pun ada. Untuk rumah bina baru pun ada. Itu kerana itulah, siapa yang sayangnya akan dapatlah daripada mawib. Itu yang saya cakap tadi, mawib ni sebenarnya banyak peruntukan daripada daripada mawib lah. Terima kasihlah pembayar-pembayar zakat di wilayah Kustuan Labu, wilayah Kustuan, bukan Labuan saja, KL dan Putrajaya. Dan untuk sebenarnya untuk bencana ni, sebenarnya bila berlakunya bencana ni di kampung, hubungi saya, tapi kena juga buat report polis sebenarnya. Itu kekuatannya untuk diserahkan kepada mawib.
2: Itu untuk bencana?
3: Untuk bencana.
2: Kena report polis dulu lah.
3: Kena buat report polis dan seterusnya akan diserahkan kepada balai akan dibawa ke balai polis dan juga untuk perbadanan nerbon pun ada. Untuk kebajikan masyarakat pun ada. Itulah.
1: Begitulah prosedurnya untuk mendapatkan
3: bantuan-bantuan
1: yang akan dipohon oleh Pengerusi JPKK.
2: Betul.
1: Jadi banyak bantuan yang anda boleh perolehi, tetapi perlu mengikut syarat yang ditetapkan.
2: Ya. Seperti ketua kita cakap tadi, pengetua pula. Ketua kita dia hanya
1: bakal pengetua.
2: Kan? Dia hanya kita mengesahkan dan juga memberi, mungkin ada sedikit orang kata dari ketua kita punya jalan yang akan ditunjukkan oleh ketua lah. Okay, yang ini boleh pergi sini, ini boleh pergi sini kan. Yeah. Tapi semua keputusan tu adalah di bawah jabatan itu sebut lah.
1: Betul. Jadi okay, jangan marah munda dapat dan lepas.
2: Jangan marah pengetua tu.
1: Tapi mungkin boleh cuba lagi kan untuk permohonan yang lebih diperhalusi. Baiklah, sebagai ketua ni kan mesti ada harapan.
2: Betul.
1: Kan? Selaku pengerusi JPKK untuk melihat kampung Sungai Labu ini terus maju aman dan damai.
3: Baiklah, saya sebagai ketua kampung dan juga ketua kampung yang lain pun rasanya samalah. Mengharapkan, sebagai ketua kampung saya berharap semua penduduk dapat terus hidup dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bekerjasama demi kemajuan

0: Yelah banding para
1: kalau gotong royong ni, yalah pengelabur tu alhamdulillah lah.
2: Memang akan turun, ramai akan turun.
1: Memang turun. Apa-apa gotong royong, apa-apa aktiviti, alhamdulillah lah.
2: Dan juga
1: 300 tetap turun.
2: Belia-belia di sana juga sangat kata aktif di sana aktif,
0: ya. Belianya diberi nama Bella. Bella manis nama diberi ya.
2: Betul.
0: Saya juga selalu singgah ke Kampung Sungai Labu ni, tahu tak kerana apa?
2: Sebab apa baby?
0: Bukan saja kerana untuk melihat sunset, tetapi saya suka beli ikan yang segar, harga murmur. Dia tolong siap siang lagi. Mau potong perut? Dia tanya. Berbayar ke tu? Anda free saja untuk kita. Jadi terima kasih banyak-banyaklah. Ha?
2: Baik.
0: Tok Ketua, kepada anda yang mendengarkan Labuan FM baru saja ni, Tok Ketua kita dari Kampung Sungai Labu, kita juga ada follower tegar di TikTok Live Labuan FM. Jadi sebelum kita berpisah, mungkin ada yang ingin Tok Ketua tambah?
2: Ada yang ingin tambah?
0: Masih Ketua? Sempat lagi ni?
2: Sempat lagi. Sikit lagi lah sebelum kita berpisah.
1: Yalah, saya berharaplah kepada semua warga kampung, apa-apa program yang kita buat daripada GPKK, diharap sama-sama lah turun padang sama-sama untuk mengeratkan silaturahim lah.
2: InsyaAllah
0: bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu dia bicara eksklusif berakhir. Terima kasih banyak-banyak Tok Ketua, sampai kita jumpa lagi ya. Tapi pendengar TikTok Live Labuan FM kan tunggu Tok Ketua berlagu sekarang. Kita tanya
2: ada yang cakap pantun. Okey, boleh nanti kita tengok lagu atau pantun. Antara dua lah.
0: Musim sajuk-sajukan ni kita dengar dulu lagu-lagu lagu Cina. Neo with the eye. Wow, ada kasih dan sayang. Penny Tai Labuan FM. 虽然经常梦见你

0: seimu.
1: Ya, kita tinggalkan kau ni boy dengan salahku. Mentang-mentang lah cuaca sejuk kan.
2: Kan.
1: Lagu-lagu pun galau sikit-sikit ya.
2: Betul.
1: Baiklah, sebelum kita berpisah, suka kita menghargai pendengar yang telah pun menghantarkan respon untuk sembang pagi hari ini. Ucapan selamat pagi anda yang paling kreatif.
2: Betul.
1: Kita ada daripada Dina Ambaragang. Selamat pagi, syukur masih diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan alam. Semoga setiap langkah kita hari ini diberkati, setiap usaha dimudahkan dan setiap doa dimakbulkan. Pagi yang indah, hati bersyukur.
2: Ya, Rosana Z dengan pantun dua kerat bunga sekuntum di pergi. Assalamualaikum, selamat pagi katanya.
1: Ya. Regina Malaya, selamat pagi semua, bersyukur masih bernafas, masih boleh buka mata dan bangun pagi dikelilingi oleh orang yang tersayang. Always be grateful.
2: Ya, daripada Rasina Mazani, selamat pagi, membelai-belai hujan turun menggarai-garai. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi diucapkan kepada DJ yang bertugas pada pagi ini.
1: Faiza Ibrahim pula awali dengan doa dan niat bekerja dengan semangat pulang dengan selamat.
2: Awang Alai katanya ni. Selamat pagi, embun masih setia di hujung daun. Mentari mula menyapa bumi. Semoga hati kita juga sentiasa segar dan syukur, dipenuhi ketenangan dan langkah hari ini membawa 1,000 kebaikan.
1: Liz Nuri yang baju kuning belum bersegigi, morning semua warga Labuan. Marilah kita bekerja kerana kita bukanlah anak CEO yang menyamar. Lagi daripada Mami Wakif, pagi tarik nafas dalam-dalam katanya, hembus perlahan-lahan. Okay, ready, jom mula berlaku. Ayuh, jadi orang rajin dan gigih bekerja hari ini.
2: Iya. Dan satu lagi lah, Faiza Ibrahim ni sudah baca ke ni? Ya,
1: sudah baca, tapi terlupa tadi sebut.
2: Ada bawahnya lagi kan?
1: Baik, berada di Masjid Nabawi,
2: Madinah. Sedang mengerjakan umrah mungkin.
1: Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kan. Jadi sampai di sini saja.
2: Sampai sini sajalah kan? Kami
1: kami beri laluan untuk Dunia 10 sekejap saja lagi. Jadi DJ Baby mengundurkan diri. Chai Chien Ponsiko.
2: Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh, kembali jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.
1: Dah.
3: Tahukah anda, menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan. Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
4: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Hari Kebangsaan disambut 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun. Jalur gemilang di Kibar Mega menunjukkan semangat kecintaan terhadap negara. Tapi sebelum tu, anda kena tahu cara yang betul untuk mengibarkan jalur gemilang. Bendera adalah lambang kedaulatan sesebuah negara yang berkait rapat dengan semangat patriotik dalam mempertahankan maruah, bangsa, agama dan ibu pertiwi. Terdapat akta bagi melindungi agar penggunaan jalur gemilang dihormati dengan sewajarnya, iaitu Seksyen 3 Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963. Mana-mana orang yang melanggar Seksyen 3 adalah dianggap melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000. Bendera yang pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat. Jadi, kibarkanlah jalur gemilang dengan penuh rasa bangga, tetapi dengan cara yang betul. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
3: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Kenapa jam ni?
2: Alamak, takkan ada roadblock kot.
1: Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan, Kak Mah?
3: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah, Kak Farah.
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua pendengar setia Laban FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada rakan setugas kita DJ Baby dan juga DJ Khairul Ong yang telah menceriakan pagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Kini saya DJ Izu akan menemani anda semua dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda pada pagi Isnin ini 27 Julai 2026. Alhamdulillah, walaupun pagi ini disambut dengan cuaca hujan, semoga setiap titisan yang turun membawa rahmat, keberkatan dan rezeki yang melimpah buat kita semua. Dan mudah-mudahan segala urusan kita pada hari ini, ya, pada pagi ini, dipermudahkan, dikurniakan kesihatan yang baik serta sentiasa berada dalam lindungannya, insya-Allah. Baik, anda yang sedang mandu ketika ini, mungkin memandu ke tempat kerja, menghantar anak-anak ke sekolah ataupun taskah, atau menuju ke destinasi masing-masing, berhati-hatilah di jalan raya. Keadaan jalan yang licin memerlukan kita lebih berwaspada, dan pandulah dengan berhemah, patuhi peraturan lalu lintas dan sentiasalah mengutamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Baiklah, teruskan bersama Laban FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz atau menerusi aplikasi penstriman kami di mana saja anda berada, menerusi aplikasi RTM Click. Jangan lupa untuk muat turun dan ikuti kami juga menerusi media sosial rasmi Laban FM di Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube. Dan terima kasih kerana terus memilih Laban FM, suara pesisir anda, sebagai teman sepanjang hari anda semua. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu daripada Bruno Mars, Risk It All, dan Nuha Bahrin, Naufal Azrin, Casablanca, dan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Ade Govinda, Menamakanmu Cinta. Laban FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada cerita.

Labuan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, selamat pagi kepada warga Labuan ya. Dan ada satu berita yang pastinya mengembirakan buat peminat sukan permotoran tanah air. Selepas sekian lama dinantikan, yang mana Formula One bakal kembali menggegarkan litar antarabangsa Sepang. Menurut pengumuman terkini, litar antarabangsa Sepang disahkan bakal menjadi lokasi penganjuran Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia, in Malaysia, yang dijadualkan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini, yang mana tertakluk kepada pemeteraian perjanjian akhir serta kelulusan rasmi daripada Majlis Sukan Permotoran Dunia atau World Motorsport Council. Dan tahukah anda yang mana litar Sepang sememangnya mempunyai tempat istimewa dalam orang kata kalangan peminat dan pelumba Formula One dunia. Antara keistimewaan litar ini ialah reka bentuk yang ikonik dengan dua laluan lurus yang panjang, ruang yang luas untuk aksi memotong yang lebih menarik. Selain cabaran cuaca tropika Malaysia yang sering berubah-ubah sehingga menguji strategi setiap pasukan lah. Dan malah keadaan panas dan kelembapan tinggi di Sepang menjadikan perlumbaan di sini ataupun di litar Sepang ini antara cabaran fizikal paling mencabar dalam kalender Formula One. Dan yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran perlumbaan ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap keupayaan Malaysia dalam menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa ini. Dan sementara itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One, Stefano, turut menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita yang amat mengembirakan, sambil mengakui Malaysia dan litar Sepang mempunyai kedudukan istimewa dalam sejarah sukan Formula One. Jadi buat peminat Formula One, inilah peluang untuk kembali merasai kemeriahan deruman enjin, aksi mendebarkan dan suasana luar biasa di litar antarabangsa Sepang. Dan maklumat lanjut mengenai penjualan tiket dijangka akan diumumkan dalam masa terdekat. Dan semoga kepulangan Formula One ini terus mengangkat nama Malaysia sebagai salah satu destinasi utama sukan permotoran bertaraf dunia. Baiklah, Lawan FM, suara pesisir anda. Ini dia Mojek Hafiz, Zain Nakal dan Zamir Harid dalam Diam. Hello Saini, Nadira Zaini peluk dan Adira Suhaimi, sayang orang yang sama. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Loud FM, suara pesisiran. Dan itu dia perkongsian berjauh ke mana daripada DJ Reha. Terima kasih DJ Reha atas perkongsian berjauh ke mana berkenaan dengan Gua Tempurung. Bila anda sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju dan sentiasa patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada beberapa jalan ataupun ada jalan yang licin di sekitar Labuan. Ialah maklumlah hujan turun dengan sayur-sayur dup. Dan semoga pagi ini memberi rahmat, kebahagiaan, rezeki melimpah ruah buat kita semua. Amin amin insya Allah. Baiklah, jangan lupa follow TikTok Labuan FM ataupun Facebook Labuan FM, YouTube dan Instagram untuk mendapatkan informasi dan berita yang sahih dari kami. Hanya dari RTM yang sahih. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Joy, Kau di Hatiku Mojo, Roman Cinta. Labuan FM, suara pesiranda.

mungkin memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: nampak tak tadi? Si Hafiz tu kena usik lagi dengan budak-budak meja hujung tu. Dah macam hari-hari kena kacau.
1: Ha, aku nampak. Sian dia. Sandwich pun kena baling.
0: Kita tak boleh biar je, Kalish. Benda ni dah jadi macam hiburan harian dorang. Bully bukan bahan lawak.
1: Betul. Aku dulu pun pernah kena. Diam je. Makin teruk sampai aku tak nak datang sekolah.
0: Habis tu, kau buat apa?
1: Aku jumpa konselor. Lepas tu, cikgu panggil ibu bapa mereka. Sekarang, senyap terus. Aman damai.
0: Fuh, nasib baik. Jomlah kita sokong Hafiz pula. Jangan biar dia rasa keseorangan.
1: Set, kita bukan penyibuk. Kita pembela.
2: Bully bukan gurauan. Diam bukan penyelesaian. Tindakan anda boleh bawa perubahan. Jadilah kawan yang berani bersuara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Lawan FM, suara pesisir anda.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dah lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku, membawa kita ke jam yang kedua untuk segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, saya ingin kongsikan yang mana setiap orang pasti melalui cabaran dalam kehidupan, ya. Namun ada waktunya ujian datang dalam bentuk yang begitu berat, ya, sehingga menguji kekuatan emosi dan mental seseorang. Begitulah kisah seseorang, seorang lelaki berusia 30-an ini yang berdepan detik sukarlah apabila rumah yang dibeli beberapa tahun lalu terpaksa dilelong selepas diisytiharkan bankrupt. Lebih mencabar lagi apabila akaun banknya turut dibekukan susulan proses insolvensi sehingga menimbulkan kebimbangan tentang urusan keuangan dan kemasukan gaji bulanan. Yang mana luahan seperti makan pun tak lalu dan rasa buntu menggambarkan betapa besar tekanan yang ditanggung apabila seseorang ini berhadapan masalah keuangan yang serius. Namun, kisah ini juga mengingatkan kita bahawa status bankrupt bukanlah pengakhiran hidup. Tetapi setiap masalah sebenarnya pasti ada jalan penyelesaian dengan usaha, kesabaran dan mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak yang berkaitan. Dan perkara ini sebenarnya menjadi iktibar buat kita semua agar sentiasa mengurus keuangan dengan bijak, mengawal komitmen hutang, menyediakan simpanan kecemasan serta mendapatkan nasihat lebih awal sekiranya berdepan kesulitan keuangan. Oleh itu, sediakanlah lidah, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula hidup bermasyarakat. Mengingatkan kita bahawa setiap insan tidak terlepas daripada ujian dan kesilapan dalam kehidupan. Dan semoga saudara yang sedang diuji ini diberi kekuatan, dipermudahkan segala urusan, dibukakanlah juga jalan-jalan penyelesaian dan dikurniakan rezeki yang lebih luas untuk bangkit semula. Dan semoga kisah ini juga menjadi, orang kata, peringatanlah buat kita semua agar lebih berhati-hati dalam mengurus amanah keuangan yang diberikan. Sediakan payung sebelum hujan, mengingatkan kita pentingnya simpanan kecemasan dan persediaan menghadapi perkara-perkara yang tidak dijangka. Ala bisa tegal biasa. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Bin Zulu featuring Zizi Kirana dan Sandra Diani, Terkemuka. Lawan FM, suara pesiran.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Kenapa jam ni?
2: Alamak,
1: takkan ada roadblock kot. Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan Kak Mah?
2: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah Kak Farah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

sepah dibuang, sepah tunggu aku hilang. Sepah malu dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang, sepah nak satu hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku

Lawan FM, suara pesisir anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi 103.7 juga 89.4 MHz. Jika anda belum mengikuti media sosial Lawan FM, boleh follow kami rapat-rapat di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan juga aplikasi X ya. Terima kasih untuk anda semua yang terus mengikuti saya menerusi Facebook dan juga live TikTok Lawan FM suara pesisir anda. Baiklah, pukul 11.30 pagi, sekejap sahaja lagi ya, kita akan ada perkongsian dalam ruangan siapa dia. Siapakah selebriti yang saya akan kongsikan? Haha, tunggu dan lihat. Ini dia lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Jika rindu seorang, jangan paksa rindu itu.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, dalam ruangan siapa dia hari ini? Kali ini kita bawakan kisah seorang figura seni lah, yang pastinya tidak asing lagi dalam industri hiburan tanah air, yang mana beliau ialah Dato' Yusri Abdul Halim. Seorang penggiat seni serba boleh yang dikenali bukan sahaja sebagai penyanyi, malah juga ya, sebagai pencipta lagu, ya, penerbit muzik, pelakon serta individu penting dalam perkembangan muzik moden Malaysia. Dan selepas lebih dua dekad tidak menerbitkan menerbitkan album solo penuh, yang mana Dato' Yusri kini lebih menemui peminat menerusi karya terbaru berjudul Internal. Dan yang mana boleh saya kongsikan lagi, album Internal ini disebut sebagai membawa maksud sesuatu yang kekal abadi atau yang berterusan sepanjang masa, yang mana album terbitan salah sebuah syarikat yang bertempat di Malaysia ini menampilkan 6 buah lagu yang syarat dengan emosi dan pengalaman kehidupan. 4 lagu merupakan hasil ciptaan Dato' Yusri sendiri, manakala 2 lagi menampilkan kerjasama bersama penyanyi rap dan komposer. Dan antara lagu yang diberi perhatian ialah Jiwa dan Raga, yang mengangkat kisah cinta, kesetiaan dan pengorbanan serta hancur kecewa, yang membawa tema kehilangan dan semangat untuk bangkit kembali. Dan selain itu, album ini turut memuatkan lagu seperti Pelengkap Hidup, ya, Kasarnya Cinta, Kamu Harus Tahu, dan Narsisistik, dan yang menyentuh pelbagai sisi kehidupan termasuk hubungan, keluarga dan cabaran dunia moden. Jadi kembalinya Dato' Yusri menerusi album Internal bukan sekadar mengimbau kembali nostalgia, tetapi membuktikan bahawa seorang seniman terus mampu berkembang dan menghasilkan karya-karya yang dekat dengan jiwa pendengar. Dan semoga album ini menjadilah teman kepada setiap insan, kerana setiap perjalanan hidup ini pasti meninggalkan cerita yang akan kekal dalam ingatan. Nah, itu dia Dato' Yusri Abdul Halim dari kumpulan KRU. Dan oleh itu, jom kita dengarkan lagu KRU, Jangan Lafazkanlah. Lawan FM, suara pesir anda.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

yang akan disampaikan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Labuan. Dan kepada anda yang mungkin ingin keluar untuk mencari makan tengah hari ataupun mengambil anak-anak dari sekolah, semoga urusan anda hari ini insyaAllah dipermudahkan dan dilimpahkan rezeki seluas-luasnya. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Bella Astila, Adik Govinda, Lebih Indah Berpisah. Labuan FM, suara pesiran anda, setiap lagu ada cerita.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: 34 stesen, satu suara. Dengan arti dan klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
4: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
5: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berpaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
3: Kenapa jam ni?
4: Alamak,
3: takkan ada roadblock kot. Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan Kak Mah?
4: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah Kak Fora.
2: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
5: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
6: Aduh,
5: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini.
7: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
5: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Baiklah, sebagai panduan bersama buat seluruh Muslimin dan Muslimat, hari ini hari Isnin 27 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijrah. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyahut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu zuhur. Yang mana waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini adalah pada pukul 12.28 minit tengah hari. Di saat mentari berada di puncak langit, marilah kita mengambil seketika ruang daripada kesibukan dunia untuk menyahut panggilan ilahi dan tinggalkanlah sejenak segala urusan dan hadirkan hati dengan penuh ketenangan, kerana solat adalah tempat seorang hamba mengadu, memohon pertolongan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadikanlah waktu zuhur ini sebagai peluang untuk kita memperbaharui semangat, menenangkan jiwa yang penat dan mengingatkan diri bahawa segala urusan kehidupan berada dalam aturan dan kehendaknya. Dan kadang-kadang, ya, kadang-kala Allah memperlahankan langkah kita bukan kerana Dia melupakan kita, tetapi kerana Dia mahu kita kembali berhenti sejenak, menundukkan hati dan mengingatkan bahawa segala kekuatan datang daripadanya. Semoga setiap langkah kita menuju ibadah dipermudahkan, setiap doa yang dipanjatkan dikurniakan rahmat, dan setiap sujud menjadi jalan untuk kita memperoleh ketenangan serta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wataala. Dan juga kita dengarkan tazkirah ringkas mutiara hadis yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Rujahan Nasir yang bertajuk Taubat, Taubat dan Pengampunan Perlukan Penghijrahan. Dan juga kita dengarkan Al-Huda Liqalbi yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Syahirul bin Abdullah yang bertajuk Menyesal Dahulu. Itulah Laban FM, suara pesiran anda, Alif Satar featuring Raihan Sesungguhnya.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Bicara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Taubat dan pengampunan perlukan penghijrahan. Daripada Ibnu Shimasah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Amru bin Al-As berkata, ketika mana Allah mencampakkan keindahan Islam ke dalam hatiku, aku datang berjumpa dengan Nabi untuk mengucapkan janji taat setia. Lalu baginda membentangkan, yakni menghulurkan tangannya kepadaku. Maka aku berkata, aku tidak akan mengucapkan janji taat setia ini sehinggalah engkau mengampunkan dosa-dosaku yang telah lalu. Mendengar kata-kataku itu, Rasulullah SAW lantas bersabda, wahai Amru, apakah engkau tidak tahu bahawa Islam menghapuskan dosa-dosa silammu? Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa hijrah, iaitu perubahan diri daripada kekufuran kepada Islam, akan menghapuskan dosa-dosanya yang silam. Apa yang paling penting untuk difahami daripada hadis ini ialah taubat atau pengampunan itu bukan sekadar kita memohon ampun kepada Allah, tetapi mestilah disertai dengan tindakan dan usaha. Menurut riwayat Muslim, Ibnu Shimasah telah datang berjumpa dengan Sayyidina Amru yang sedang berada di ambang kematiannya. Saat itulah Sayyidina Amru menceritakan kisah keislamannya, bahawa keislaman serta penyesalan terhadap dosa yang lalu berupaya menjadikan dosa-dosa mereka diampunkan. Jelas di sini bahawa usaha dan perubahan mestilah dilakukan oleh seseorang yang ingin bertaubat. Tidak wajar bagi seseorang pendosa itu sekadar mengucapkan dengan mulut mereka bahawa mereka sudah bertaubat, tetapi mereka hendaklah berusaha ke arah kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

0: Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, bila kematian meragut kesedapan dan kelazatan angan-angan manusia, dan yang tinggal hanya penyesalan dan kekecewaan, di hadapan kita ada kematian, maka persiapkanlah diri kita dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menerusi surah Al-Ankabut ayat yang ke-57, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Maksudnya, tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami, yakni untuk menerima balasan. Sedang pendengar sekalian, cara hidup kita menentukan cara mati kita. Cara mati kita akan menentukan cara kita dibangkitkan di padang mahsyar, dan cara kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti akan menentukan kita ke syurga ataupun ke neraka. Sebab itu, setiap kematian ada nilainya yang tersendiri. Ini kerana setiap balasan baik maupun balasan buruk yang akan diterima oleh manusia nanti adalah berdasarkan ketika dia meninggal dunia. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, amalan itu dilihat pada penutupnya, yakni pada waktu kematiannya. Sekalipun manusia telah dibelenggu oleh waktu silam atas kejahilan diri, namun itu tidak seharusnya menjadi batu penghalang bagi dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada sisa usia yang masih berbaki. Tidak cepat ataupun tidak lambat, walaupun sesaat, kematian pasti akan menemui kita. Sedang pendengar sekalian, ingatlah pesanan Nabi SAW, wa innamal a'malu bil khawatim. Maksudnya, sesungguhnya amalan itu nilai pada pengakhirannya. Justeru, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna lagi. Menyesallah di dunia dan bukan menyesal di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, ada berita yang pastinya mengembirakan peminat sukan permotoran tanah air selepas sekian lama dinanti-nantikan pemeluan bakal kembali ke litar antarabangsa Sepang. Menurut pengumuman terkini, yang mana litar antarabangsa Sepang disahkan bakal menjadi lokasi penganjuran Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia yang dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini, tertakluk kepada pemeteraian perjanjian akhir serta kelulusan rasmi Majlis Sukan Permotoran Dunia. Jadi yang mana tahukah anda, yang mana litar Sepang ya, sememangnya menjadi antara litar kegemaran ramai pemandu Formula One. Antara sebabnya ialah yang mana saya boleh kongsikan reka bentuk litarnya yang ikonik dengan dua laluan lurus yang panjang. Litarnya yang lebih luas untuk aksi memotong yang menarik. Cuaca tropika Malaysia yang sering berubah-ubah sehingga menguji strategi pasukan serta keadaan panas dan lembap yang menjadikan perlumbaan di Sepang antara ujian fizikal paling mencabar dalam kalender Formula One. Yang mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran perlumbaan ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Malah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One Stefano turut menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita yang amat mengembirakan kerana Malaysia dan Sepang mempunyai tempat yang cukup-cukup istimewa dalam sejarah sukan itu. Jadi kepada peminat Formula One, inilah masanya untuk kembali merasai kemeriahan deruman enjin. Aksi mendebarkan dan suasana luar biasa di litar antarabangsa Sepang. Dan untuk maklumat mengenai penjualan tiket pula dijangka akan diumumkan dalam masa terdekat. Semoga kepulangan Formula One ini terus mengangkat nama Malaysia sebagai destinasi utama sukan permotoran bertaraf dunia. Buat anda yang sedang keluar berehat ketika ini, merarau atau yang menikmati makan tengah hari, selamat menjamu selera saya ucapkan, ataupun yang mengambil anak-anak pulang dari sekolah atau dalam perjalanan ke mana sahaja destinasi, teruskan berhati-hati, utamakan keselamatan dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Baiklah, pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan seterusnya kita berhibur dalam hiburan tanpa henti lagu-lagu artis lelaki. Laman FM, suara pesir anda, Wani featuring Justin, Kembalilah.

34 sen satu suara. Dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Kenapa jam ni? Alamak, takkan ada roadblock kot? Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan Kak Mah?
2: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah Kak Fora.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
4: Lagu-lagu artis.

Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Eh, Sari. Oh, Sari. Apa dia? Lah, kau tak bangun lagi ke? Eh, semalam kan dah janji nak pergi jogging sama-sama.
1: Alah, kau pergilah. Aku mengatuk sangat ni.
0: Eh, Zari, janganlah manjakan sangat badan tu. Kita kena luangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit untuk bersenam.
1: Hai, lagi penat adalah. Aku malaslah nak bergerak sangat.
0: Eh, Zari, bersenam ni baik untuk kesihatan. Ia dapat memberi kebaikan dari aspek fizikal dan psikologi. Selain tu, meningkatkan kecergasan kardiovaskular. Sebab itulah kau tu selalu sangat mengadu sakit. Dah bangun. Ikut aku pergi Taman Botanical.
1: Yalah, aku bersiap jap.
0: Macam itulah. Nak cergas, bertenaga dan bersemangat, kenalah luangkan masa dengan bersenam.
1: Baiklah, Syafiq.
0: Mana tahu terjumpa jodoh kat sana.
1: Ke situ pula.
2: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
3: Jangan takut, jangan lari. Itu semua. Coba.

0: sih semua. Coba tolong.
1: Tak ada apa hal pula. Lu nak bergaduh dengan gua. Lu silap besar. Lu akan rasa kedil bila gua hadir. Abang Long Fight.
2: Hiburan tanpa henti. Satu tengah hari hingga dua petang.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda.

Labur FM, suara pesisir anda. Baiklah, hiburan tanpa henti. Lagu-lagu artis lelaki sudah sampai di penghujung rancangan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus menjadikan Labur FM sebagai radio pilihan utama anda. Di mana jua anda berada. Baiklah, selepas ini anda akan ditemani rakan penyampai dan Corina dalam segmen IDD Siuk Banar pukul 2 petang hingga 4 petang. Oleh itu, saya DJ Izu mengundur diri. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Black, Hijab Rindu. Assalamualaikum. Setiap lagu ada cerita.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari Leo. Berjumpa kita ni hari Sabtu, sehari hari Isnin 27 Julai 2026. Terima kasih kami ucapkan untuk semua yang terus bersiaran bersama-sama dengan Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz pagi Isnin. Petang Isnin yang suram. Sebab kenapa? Cuacanya sadau-sadau rindu. Baru lepas hujan turun dan tadi kan. Makali ada juga kali kakal hujan di lokasi-lokasi di sekitar Pulau Labuan ni. Nyorang nyaman bisai cuacanya patangan ya. Atau yang muda satu kita kalap-kalap mata. Lagi kan pun parut satu kenyang lepas makan tengah hari yang tadi. Nah, awas kamu. Okeylah, apapun si Corina di sini mendangani sampai pukul 4 malam hari nanti, tentunya dalam segmen IDD Siok Bandara ni. Banyaklah perkongsian yang akan dibawakan nanti menerusi Abar Sariani, rampaian kita ni, dan teruslah bersama-sama dengan kami. Jangan lupa juga untuk mengikuti secara live di TikTok Labuan FM dan juga Facebook. Masuk ke sana kita ni bercerita-cerita. Dengan ni dulu si Corina bertutak malam hari ni, supaya anda mengantar untuk okey ba meta dengan lagu kita ni iriri
1: iriri siuk benar dengarkan di Labuan.

0: apa ragam kamah dan kapora minggu ini?
1: Kenapa jam ni?
2: Alamak.
1: Takkan ada roadblock kot.
2: Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan, Kak Mah?
3: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah, Kak Pora.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Jangan kan, dididih. Dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam.

Bayarkan setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari dalam segmen IDD Siok Banar. Sketsa Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa.

0: Astaghfirullahalazim. Baik, join aku telangga antai. Luan kan memiusung ke hatu. Mundi alun-alun kampung ani. Eh, jantah laju-laju bah. Dikit lagi aku kan tersimbit. Palis, palis.
1: Ade upanya.
0: Oh, bah.
1: Baik, Joko indah apa-apa kuming ah?
0: Ya, tah.
1: Syukur, Alhamdulillah. Lagaan apa kaya bah kuming?
0: Au si pun jo akan lagaan ah, kan laju-laju.
1: Oh.
0: Lihat-lihat jo dangan atu. Upanya kan memius iski-iski hati ah. Sama-sama jo ambai cukai jalan je mo.
1: Lus, ujamu atu kuming.
0: Ya, tah.
1: Jalan ani hak bersama je mo.
0: Oh.
1: Jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangkuk.
1: Mun kan laju kesana bah Kalita tu.
0: Eh, hantap losnya tu katua. Mun kan laju masuk pemulauan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tersimbit.
1: Nah, ya tak demanya daiba kan syok sendi kuming ah.
0: Oh bah.
1: Kuang ilmunya indah not undang-undang jana ya bah itu.
0: Ay, awe. Mun hal tes ngambil lesen bah.
1: Ha.
0: Ada jo pakah di mana kan signal, di mana laju, di mana berlaku mutong.
1: Bana?
0: Bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Los itu kuming.
0: Ya tak?
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nang kan makai undang-undang atau?
0: Aweh, bun sudah lulus, tak dapat lesen, indah tiap makai undang-undang. Takkan penyakit lupa ya ketua?
1: Atau penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangku.
1: Bukan jawab payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di Janaya.
0: Nah, aweh, au ketua, ketaniah sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan ke sikap betulah angso atau?
1: Au, betulah angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi. Nyedangan. Nah, jan kan bertampa-tampa, jan kan bertumbuk.
0: Eh, aweh.
1: Nah.
0: Ketua.

0: adik. Dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan kemana kan kau ni?
1: Oh eh, ngamtah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membali Lampung ah. Binasa tiada coba Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap ta dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, nggak dapat buat apa-apa lagi tu. Meninda, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh benar, nada siapa kerajaan?
1: Iya tah bah. Sambil-sambil tu kan melihat Joko na indah lain. Ada jo hati ya ni kan membalik kipas. Macam minda kecukupan bah kipas di rumah tu. Cuaca sekarang ane lagi.
0: Ade, kipas dia lagi.
1: Oh.
0: Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
1: Indah pulang binasa. Nganya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan atu tu ah. Ya macam karan jo batu. Ha, indah berapa mencukupi bah. Ha, sebab tu tak kita ni jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar, kurapak mu tu. Padahal di rumah tu paling tah bejimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah, sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu-tatu, kita ni ya. Kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan switchnya. Jangan tak pulang dibiarkan cuma tungannya. Itu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
1: Awe.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

Baik, ini di Siok Mana. Terima kasih untuk semua yang terus kakak bersama-sama dengan kami. Perkongsian menerusi ruangan rampaian kita ni, Sari, ni ada perkongsian khasiat kacang pistachio. Wow, ini antara kacang yang menjadi kegemaran sekarang ini lah kan. Banyak saudara sepi-sepi daripada kacang pistachio ini muncul, tumbuh bahasa cendawannya orang. Baik, kacang pistachio ini adalah antara kacang terbaik untuk menurunkan tekanan darah, menjaga kesihatan mata dan banyak lagi khasiat-khasiat lain lah. Dan ia pun sering digelar kacang cerdik di Malaysia. Snack premium ini bukan sahaja mempunyai rasa lemak yang unik, malah menawarkan package nutrisi yang sangat-sangat padat. Yang pertamanya, khasiatnya adalah menurunkan tekanan darah. Menurut kajian menunjukkan pengambilan pistachio secara rutin lebih berkesan dalam menurunkan tekanan darah sistolik berbanding ke kacang lain. Nama pun pistachio kan, premium dikit. Jadi yang keduanya, melindungi penglihatan mata, mengandungi tahap antioksidan lutein dan zeaxanthin tertinggi dalam kalangan kekacang, yang mana ia dapat mencegah katarak dan juga kerosakan mata akibat penuaan. Boleh diamalkanlah kan, tapi biar berkala, jangan terlalu berlebih-lebihan. Selain itu, kacang pistachio ini ia mempunyai manfaat untuk menyihatkan bakteria usus. Sifat prebiotiknya tu merangsang pertumbuhan bakteria baik, mengeluar asid lemak rantai pendek yang melindungi dinding kolon. Tahu takkan dalam parut kita ni, ini mudah takkan ia keluar asid. Jadi bila asid atau naik, atau tah yang mudahkan badugal. Okey, selain itu juga protein lengkap untuk diet. Ini memang biasalah kan, sebab ia mempunyai nisbah kalori protein yang memang baik. Jadi ia dapat ia mengandungi asid amino penting yang biasanya dapat ditemui dalam protein haiwan. Dan yang terakhir sekali yang dapat kukongsikan di

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: Baik, sudah 2.57 minit malam hari. Jangan lupa pukul 3 malam hari nanti. Kita ni dengarkan sama-sama Sketsa Rumah Kadai episod ke-29 bersama dengan Hari Persahabatan Sedunia bertajuk Sahabat Selamanya. Nantikan nanti pukul 3 malam hari terbitan Muhammad Saiful Adaha. Didi Siok Banar.
1: Didi Siok Banar di Labuan FM. Jangan
2: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
4: Dengarkan EDD CU Bandar di Labuan FM bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
5: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita Sketsa Rumah Kadai Apa Ada
4: dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah EDD CU Bandar di Labuan FM.

0: Siokan cici. Minggu lapas rotu maha. Iski ku melihat kambing makai pimpa satu. Gigitan hantap ku melihat.
1: Au, bana hantap tu mimi. Hantap siuknya. Ngai lauk pun ada. Mana kabat sapi hadiahnya kambing pun ada. Siuk
0: Hadiah mutu pun ada. Nganya aku alum bayar jike kan luih mutu. Mahal kan luih. Sangal nganya nunggui.
1: Sabar tas saja mimi. Alum ajikimu. Ujar nini mun ajiki nda ya kemana-mana itu. Eh, mana tayo seratu? Antai atu mimi?
0: Antai ah muju antai cici. Nada jamu aku. Lali pakah kawan ni. Kau yang nau, kau yang lupa. Janjalinga anak ni.
1: Eh, kau pakah yang mengambil lusin antu mimi? Buk tanganmu kang. Bida jua ulah muane. Tambil-ambil.
0: Aduh cici, jangan kau main nudungannya nada bukti. Makan boleh, salah makan. Tutuan atu baik jua bahingan.
2: Apa tu kan dayantai lain macam tutuan kamu dua ni, mimi cici. Bilang kali baik jua unding kamu, baik pakat kamu.
1: Malas kui ngau kan batutuan baik-baik. Siapa nyo si mimi ani cuai mainangkan usin.
0: Eh cici, sadang-sadang menuduh ani. Cuba tak amun abang mustaqim kena tuduh miatu. Padahal dia ani dah salah. Sakit pakah.
2: Habis sudah kamu bahunjakan. Mana tak tahu penyalat abang poket seluar. Cici, jangan sikap menuduh dengan tanpa bukti. Ha, diselidik dahulu saya usai. Kamu tu batah sudah berkawan bagai isi jen kukuk.
1: Siapa jual lagi yang ambil? Munukan iya. Si Mimi saja dengan ku berjalan di antai. Mana ada dengan lain?
2: Asih pun jual si Mimi dengan muatu antai. Kita ni indah boleh menuduh dengan tanpa bukti. Kang mun tuduhan kita indah luas, kan jatuh fitnah berdosa. Sandi jua supan.
0: Au, abang mustaqim. Kakakku sadar usai jamu. Alumku kan tak ambil-ambil. Jauh hatiku.
2: Doi pulang. Abang mustaqim indah berpihak mana-mana ya. Tapi mun ada masalah, bawa berbincang, bawa bounding, berpakat. Ukannya kan bertuduh-tuduhan.
1: Eh, sini pulang usin ani. Apa kit belakang? Bila pulang ni pindah kemai. Menyusahkan bana. Hehehe, kejempan sudah usin ku abang mustaqim. Pandai ya bertapuk.
2: Nah, suku, alhamdulillah. Damanya kita ni berkawan bersahabat, haus ada kepercayaan. Kejujuan saling bertolak ansur. Menjaga hati sahabat atu yang paling utama. Hormat menghormati.
0: Au, lus hantap uja abang mustaqim atu. Syukur tah cici, kejumpan su dah usin atu. Lain kali, tahu usai-usai. Ingat mana menau. Kang, aku lagi kau salahkan.
1: Minta maafku banyak-banyak ahmu ya, Mimi. Menyesal ku menuduh kau menghilangkan mesin atu. Jangan kau ambil hati ya.
2: Nah, ya taling kali. Apa uja abang mustaqim? Jangan menuduh tanpa usul paiksa. Kan supan sendiri.
0: Badus tak itu menindah ku tak asa, cici. Tapi, mun ku kanang-kanang persahabatan kita ni, apa jua ulah. Apa jua saja kan berdandan bata-bata. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat.
2: Nah, ini kan pulang ah kita insan biasa. Sedangkan lidah lagi terpapak umpama langit dan bumi. Biar cangkik dan putus. Kanan nila setitik binasa tak susus belanga.
1: Aduh abang mustaqim, apa tialat tu?
2: Biar tialat. Yang penting kisah hai ani jadi teladan, jadikan pengingatan. Jagalah sebuah persahabatan yang sudah batas terjalin. Jangan hancur oleh kesalahpahaman. Mahatik.
0: Terima kasih atas nasihatnya abang mustaqim.
2: Sama-sama. Ingat ah, lain kali berpakat usai-usai. Jangankan berkelahi saja. Dami damit pun kan berkelahi. Sahabat biar berpakat. Ikatan bertambah.
3: Iya.
4: Dengarkan Sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: Kulte tuh si Corina bah. Dengarkan ini di Siu Banar di Labuan FM.
1: Baik, dengan kesadaran masuk sudah kita nih jam yang kedua seharian ni ah. Sudah pukul 3.13 minit malam hari. Terima kasihlah untuk semua yang terus nyorang setia mendengarkan kami 103.7 dan 89.4 MHz. Jangan lupa juga ikuti kami secara live di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Terima kasih untuk semua yang bersama-sama menangani kediakulah kan. Okey, apapun sebelum kita ni meneruskan hiburan Maitahku, kongsikanlah seperti biasa waktu-waktu panti waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari 1 Sarian ini 27 Julai 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.49 minit malam hari. Turun dia sudah ha? Kemudian maksudnya waktu solat fardu maghrib pukul 6.37 minit malam hari. Solat fardu isya pukul 7.51 minit malam. Seterusnya solat fardu subuh esok pukul 5.02 minit pagi dan waktu syuruk pukul 6.14 minit pagi. InsyaAllah 3.49 minit malam hari nanti kita ni rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asan. Mendengar kita ni Joget Kondasang bersama-sama dengan si Johnny.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Hebat!

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Kenapa jam ni?
2: Alamak,
1: takkan ada roadblock kot? Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan, Kak Mah?
2: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah, Kak Fora.
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Dengarkan ini di Siuk Banar di Labuan FM.

0: Aduh, nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
0: Atuh tabah, anta dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
1: Au, syukur tajuk karangan itu. Makin ramai orang sedah pelanggan yang datang ke kadai kuani Jepar. Amun macam dulu atuh, payah-payah belagau bah.
0: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan sekumeng? Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Ya sudah tu, amun pasal memuji memang kau tak nombor satu Jepar. Kabang kampis terus si dongko.
0: Ya bukan apa betul kumeng. Bukan saja menu makananmu bertambah, tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuari barsih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun barsih.
0: Nah, macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh benih kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeng.
1: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Baik, yang mana yang belum lagi muat turun tu, baik tak lakas-lakas kan. Anda dah bayaran apa-apa, percuma sahaja RTM Klik. Musim hujan, cuaca datang tuan ni kajap hujan, kajap tiap panas. Kalau hujan turun tu, mudah dia akan bertakung aing di kawasan-kawasan tempat tinggal kita ni lah, terutamanya di perumahan kita ni. Jadi, satu pesanan, bila sudah tiba musim hujan macam mana ni, mudah tu nyamuk Aedes akan membiak. Jadi, anda payah batah ambil masa untuk 10 minit sajalah, lebih kurang macam tu, untuk kita ni membersihkan segala macam aing yang bertakung. Okey, langkah yang perlu kita ni ambil adalah buang aing yang bertakung di kawasan-kawasan yang mudah bertakung lah. Contohnya macam dalam, kalau biasa bertanam-tanam bunga, dalam pasu bunga, mengkali jual bekas apa ni orang, esbok lah, aing esbok di belakang lah. Lepas satu, baldi-baldi, kalau ada menaruh baldi di kawasan rumah ataupun dalam bilik aing pebaik, baik tah ganti aingnya ataupun buang aingnya, bersihkan. Jadi supaya tidak ada nyamuk yang membiak, terutamanya nyamuk Aedes ani kan, takut berjantik-jantik karang. Dan tutup rapat semua bekas-bekas penyimpanan aing, yang mana kita ni faham juga di Labuan ni kadang-kadang ada masalah aing, memang ramai yang bertaruh aing kan. Jadi pastikan tutup rapat-rapat supaya tidak ada nyamuk masuk membiak dalam aing atu. Itu saja, tidak ada batas ambil masa dalam 10 minit, 5 ke 10 minit saja yang benarnya. Kalau boleh jangan lupa juga bersih-bersihkan kawasan perumahan. Kalau rumputnya sudah panjang, sudah tinggi, baik tadi putong lah. Dibarsihkan tatu. Lagi-lagi kita ni bukan apa juga, selain dari kita ni ingau, nyamuk Aedes ani membiak. Dan kalau ada yang tiba-tiba ahli keluarga kita ni yang damam kan, jangan kita ni buat-buat macam ni orang macam tak ada apa-apa. Bari ingau ya takana demam denggi. Lagi-lagi kalau ya ada package sekali sakit kepala, sakit belakang, sakit belakang mata. Sakit belakang mata, sakit-sakit badan, naik ruam, dan mengkali ada rasa muntah-muntah dan juga rasakan macam bau satu kan, rasakan muntah saja. Baik tah, jangan dilambat-lambatkan, tarus tah bawa lusir ke hospital ataupun ke klinik untuk membuat pemeriksaan lanjut. Sama-sama kita ni menjaga kesihatan dan kebersihan kawasan rumah kita ni. Dari lagi-lagi musim cuaca hujan ani, okey. Baik, jangan lupa sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimah, maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.49 minit malam hari nanti. Teruskan bersama-sama lagi selepas satu, rakan setugas menerusi segmen destinasi akan mengambil alih selepas pukul 4 nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi daripada Kediaku Si Corina mengundurkan diri.

0: hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Taubat dan pengampunan perlukan penghijrahan. Daripada Ibnu Shimasah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Amru bin Al-As berkata, ketika mana Allah mencampakkan keindahan Islam ke dalam hatiku, aku datang berjumpa dengan Nabi untuk mengucapkan janji taat setia. Lalu baginda membentangkan, yakni menghulurkan tangannya kepadaku. Maka aku berkata, aku tidak akan mengucapkan janji taat setia ini sehinggalah engkau mengampunkan dosa-dosaku yang telah lalu. Mendengar kata-kataku itu, Rasulullah SAW lantas bersabda, wahai Amru, apakah engkau tidak tahu bahawa Islam menghapuskan dosa-dosa silammu? Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa hijrah iaitu perubahan diri daripada kekufuran kepada Islam akan menghapuskan dosa-dosanya yang silam. Apa yang paling penting untuk difahami daripada hadis ini ialah taubat atau pengampunan itu bukan sekadar kita memohon ampun kepada Allah, tetapi mestilah disertai dengan tindakan dan usaha. Menurut riwayat Muslim, Ibnu Shimasah telah datang berjumpa dengan Sayyidina Amru yang sedang berada di ambang kematiannya. Saat itulah Sayyidina Amru menceritakan kisah keislamannya, bahawa keislaman serta penyesalan terhadap dosa yang lalu berupaya menjadikan dosa-dosa mereka diampunkan. Jelas di sini bahawa usaha dan perubahan mestilah dilakukan oleh seseorang yang ingin bertaubat. Tidak wajar bagi seseorang pendosa itu sekadar mengucapkan dengan mulut mereka bahawa mereka sudah bertaubat, tetapi mereka hendaklah berusaha ke arah kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, bila kematian meragut kesedapan dan kelazatan angan-angan manusia dan yang tinggal hanya penyesalan dan kekecewaan, di hadapan kita ada kematian, maka persiapkanlah diri kita dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Al-Ankabut ayat yang ke-57, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Maksudnya, tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami, yakni untuk menerima balasan. Sedang pendengar sekalian, cara hidup kita menentukan cara mati kita. Cara mati kita akan menentukan cara kita dibangkitkan di padang mahsyar, dan cara kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti akan menentukan kita ke syurga ataupun ke neraka. Sebab itu, setiap kematian ada nilainya yang tersendiri. Ini kerana setiap balasan baik maupun balasan buruk yang akan diterima oleh manusia nanti adalah berdasarkan ketika dia meninggal dunia. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, amalan itu dilihat pada penutupnya, yakni pada waktu kematiannya. Sekalipun manusia telah dibelenggu oleh waktu silam atas kejahilan diri, namun itu tidak seharusnya menjadi batu penghalang bagi dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada sisa usia yang masih berbaki. Tidak cepat ataupun tidak lambat, walaupun sesaat, kematian pasti akan menemui kita. Sedang pendengar sekalian, ingatlah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'malu bil khawatim. Maksudnya, sesungguhnya amalan itu nilai pada pengakhirannya. Justeru menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna lagi. Menyesallah di dunia dan bukan menyesal di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini Siuk Banar.

0: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Berhibur dengan lagu-lagu antarabangsa. Bosa.

Baiklah, assalamualaikum dan selamat petang. Bertemankan saya DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi dari pukul 4 petang hingga pukul 7 malam nanti. Dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Corina yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen EDD Siuk Bandar. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan perlahan, pandu dengan tenang dan berhema, biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari rumah atau dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Okay? Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, baiklah. Untuk petang ini, menerusi segmen Destinasi, kita akan singgah seketika di ruangan istimewa iaitu Cafe Galaxy. Sebuah ruangan imajinasi yang akan membawa kita mengembara, merentas benua dan budaya hanya dengan melalui alunan muzik antarabangsa. Okay? Jadi, pada petang ini, biarkan setiap lagu menjadi pasport rasa yang membawa kita terbang jauh ke kota-kota yang belum kita pernah jejaki namun dekat di hati melalui melodi dan liriknya. Jadi walau di mana sahaja anda berada pada ketika ini, sama ada di jalan raya, di pejabat ataupun di rumah sekalipun, yang sedang menikmati redupnya petang di tepi jendela kan, okay? Biarkan Cafe Galaxy menemani anda dengan seleksi lagu-lagu antarabangsa yang penuh dengan cerita. Alright, jadi apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Shay, ini dia, Sayang.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
4: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Nabon FM.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Pilihan jadi.
14: Teruskan berhibur bersama kami. Hiburan dan informasi untuk Anda. Selamat mendengar dan selamat berhibur bersama dengan kami di Labuan FM menuju segmen Destinasi.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.

Laporan FM, suara pesisir anda. Baiklah, dan akhirnya tirai Cafe Galaxy kita pada petang ini perlahan-lahan melabuhkan tirainya, okay? Dan yang meninggalkan sisa melodi yang mungkin masih bergetar halus di hati anda, okay? Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi menemani perjalanan kita pada hari ini, mengembara bersama lagu-lagu antarabangsa yang hadir membawakan warna, rasa dan juga cerita dari pelbagai penjuru dunia. Ada lagu yang menghidupkan kenangan, ada lagu yang menenangkan fikiran, dan ada lagu juga yang diam-diam menyentuh sudut hati yang paling dalam. Itulah indahnya muzik, walaupun berbeza bahasa dan budaya, ia tetap menemukan manusia dalam rasa yang sama. Jadi kita harapkan semoga petang ini dapatlah memberi sedikit ketenangan buat di jiwa yang lelah, sedikit senyuman buat hati yang sedang berasa sunyi, dan sedikit cahaya buat mereka yang sedang mencari hangat untuk meneruskan hari. Okay. Baiklah pendengar Lawan FM, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang

seterusnya. Sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Kenapa jam ni? Alamak, takkan ada roadblock kot? Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan Kak Mah?
2: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah Kak Pora.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM.
4: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: puncanya membuat baju ini dari mama saya lah. Mama saya ini kan memakai baju, tapi saya tidak pandai. Guru saya keretas saja. Aku ini kan memakai baju kebaya. Aku ini tidak pandai jahit. Itulah anu, aku punya cigo atau keretas newspaper. Yang paling ramai orang menampak baju kadayan. Nomor dua baju kadazan. Sebab kalau dorang ada perkawinan satu keluarga, dorang akan menjahit di sini. Nah, di sini tempat saya menjahit ni ada jual baju sewa, baju kadayan. Harganya baju kadayan kalau di Labuan 150. Kalau keluar tu 200 dalam satu minggu. Kalau kadazan pun sama juga harganya, sama yang jauh bijanya baju dusun, baju rungus sama bajau lah. Di sini ada baju ulu Sarawak sama baju iban. Siapa yang akan menyewa baju ataupun menempah baju tradisi, silakan datang ke gerai saya, Hajah Rasina. Baju kedayan, baju kadazan, baju rungus, saya boleh membuatnya. Silakan datang yang berminat untuk menyewa baju. UTC Labuan, saya Hajah Rasina, Windy Japar. Saya buka daripada pukul 8 sampai 4.30.
1: Peace on air.

0: hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
2: Kenapa jam ni? Alamak, takkan ada roadblock kot. Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan, Kak Mah?
3: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah, Kak Fora.
1: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

Puya. Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

8FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita beralih pula kepada info sukan yang mana setiap kejayaan pastinya mempunyai kisah di sebaliknya. Okay? Ada yang dibina dengan keringat, ada yang ditempa dengan pengorbanan dan ada juga yang disulami dengan kerinduan kepada insan yang paling disayangi. Itulah yang dilalui oleh jagoh angkat berat negara iaitu Muhammad Aznil Bidin apabila beliau mengakui pingat emas Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kali ini membawa makna yang jauh lebih mendalam berbanding dua kejayaan sebelumnya. Buat pertama kalinya, Aznil berdiri di podium sebagai juara tanpa kehadiran arwah ibunya yang telah meninggal dunia tahun lalu. Jadi itu merupakan sebagai pembakar semangat beliau membawa bersama sehelai sweater milik arwah sepanjang temasya berlangsung. Menurut Aznil, walaupun ibunya sudah tiada di sisi, beliau sentiasa yakin dengan doa seorang ibu yang tidak pernah terputus. Dan keyakinan itulah yang menjadi kekuatan sehingga berjaya mencipta sejarah sebagai atlet Malaysia pertama yang meraih hat-trick pingat emas Sukan Commonwealth. Yang lebih membanggakan lagi, atlet yang berusia

Khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Lawan FM, suara pesisir anda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan Nurani, dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang pada ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja maupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia, teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan dengarkan kami pada bila-bila masa dan di mana juga anda berada. Dan kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani, dan saatnya irama dan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruskanlah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, kembali lagi kita dalam ruangan Nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Okay? Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini iaitu 27 Julai 2026. Waktunya adalah pukul 6.37 minit petang nanti. Jadi, marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk Taubat dan Pengampunan Perlukan Penghijrahan, dan seterusnya diikuti dengan Al-Huda Likolbi yang bertajuk Menyesal Dahulu, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahih. Jadi, teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Taubat dan pengampunan perlukan penghijrahan. Daripada Ibnu Shimasah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Amru bin Al-As berkata, ketika mana Allah mencampakkan keindahan Islam ke dalam hatiku, aku datang berjumpa dengan Nabi untuk mengucapkan janji taat setia. Lalu baginda membentangkan, yakni menghulurkan tangannya kepadaku. Maka aku berkata, aku tidak akan mengucapkan janji taat setia ini sehinggalah engkau mengampunkan dosa-dosaku yang telah lalu. Mendengar kata-kataku itu, Rasulullah SAW lantas bersabda, wahai Amru, apakah engkau tidak tahu bahawa Islam menghapuskan dosa-dosa silammu? Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa hijrah iaitu perubahan diri daripada kekufuran kepada Islam akan menghapuskan dosa-dosanya yang silam. Apa yang paling penting untuk difahami daripada hadis ini ialah taubat atau pengampunan itu bukan sekadar kita memohon ampun kepada Allah, tetapi mestilah disertai dengan tindakan dan usaha. Menurut riwayat Muslim, Ibnu Shimasah telah datang berjumpa dengan Sayyidina Amru yang sedang berada di ambang kematiannya. Saat itulah Sayyidina Amru menceritakan kisah keislamannya, bahawa keislaman serta penyesalan terhadap dosa yang lalu berupaya menjadikan dosa-dosa mereka diampunkan. Jelas di sini bahawa usaha dan perubahan mestilah dilakukan oleh seseorang yang ingin bertaubat. Tidak wajar bagi seseorang pendosa itu sekadar mengucapkan dengan mulut mereka bahawa mereka sudah bertaubat, tetapi mereka hendaklah berusaha ke arah kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, bila kematian meragut kesedapan dan kelazatan angan-angan manusia, dan yang tinggal hanya penyesalan dan kekecewaan, di hadapan kita ada kematian, maka persiapkanlah diri kita dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Al-Ankabut ayat yang ke-57, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Maksudnya, tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami, yakni untuk menerima balasan. Sedang pendengar sekalian, cara hidup kita menentukan cara mati kita. Cara mati kita akan menentukan cara kita dibangkitkan di padang mahsyar, dan cara kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti akan menentukan kita ke syurga ataupun ke neraka. Sebab itu, setiap kematian ada nilainya yang tersendiri. Ini kerana setiap balasan baik maupun balasan buruk yang akan diterima oleh manusia nanti adalah berdasarkan ketika dia meninggal dunia. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, amalan itu dilihat pada penutupnya, yakni pada waktu kematiannya. Sekalipun manusia telah dibelenggu oleh waktu silam atas kejahilan diri, namun itu tidak seharusnya menjadi batu penghalang bagi dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada sisa usia yang masih berbaki. Tidak cepat ataupun tidak lambat, walaupun sesaat, kematian pasti akan menemui kita. Sedang pendengar sekalian, ingatlah pesanan Nabi SAW, wa innamal a'malu bil khawatim. Maksudnya, sesungguhnya amalan itu nilai pada pengakhirannya. Justeru, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna lagi. Menyesallah di dunia dan bukan menyesal di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji, okay? Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Ini buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi, okay? Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih buat sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Kak Chu Adi,

akan mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Okay? Dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM
1: Charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan pendengar Labuan FM, suara pesisir anda, bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, tuan-tuan, pagi ni saya mau ajak kita semua renung satu perkara yang sering membuatkan ramai orang rasa tertekan, orang rasa tertinggal dan kadang-kadang mereka rasa diri mereka gagal dalam hidup. So, apa dia? Apabila kita mula membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Okey, tuan-tuan, pernah kita buka media sosial kan? Lalu kita nampak kawan-kawan kita sekolah dulu, sama-sama sekolah, satu kelas ni, sama-sama pergi sekolah naik basikal ataupun jalan kaki. Kita tengok dia sudah ada rumah. Ada yang kita tengok kawan-kawan kita sudah berjaya dalam bidang perniagaan. Ada yang kita tengok, ui, melancong ke merata dunia ni, sekejap-sekejap pergi negara A, sekejap-sekejap pergi negara B. Ada yang sudah bergelar doktor, ada yang sudah bergelar engineer, pengarah ataupun usahawan berjaya. Kemudian kan, tanpa kita sedar, kita tanya kepada diri kita sendiri, aku ni macam mana?

Kenapa aku masih di sini kan? Kenapa hidup aku lambat daripada orang lain? Jadi pendengar-pendengar yang saya hormati kan, masalahnya bukan hidup kita tidak baik sebenarnya. Masalahnya kerana kita sedang ukur hidup kita menggunakan pembaris orang lain. Hakikatnya, hidup ni bukanlah perlumbaan. Okey, tuan-tuan, saya mau kita bayangkan kan, kita sedang berada di airport. So, di airport, ada penerbangan yang berlepas pukul 8 pagi. Ada yang berlepas pukul 10. Ada yang berlepas waktu malam. Walaupun waktunya berbeza, semua tetap akan sampai ke destinasi masing-masing. So, kita tidak pernah tengok satu kapal terbang yang berlepas pukul 10 pagi rasa rendah diri sebab kapal terbang lain berlepas pukul 8 pagi, betul tak? Jadi, tuan-tuan, setiap penerbangan mempunyai jadualnya sendiri. So, begitu juga dengan kehidupan. Ada orang yang kahwin umurnya 25, ada yang kahwin usianya 40, ada yang dapat pekerjaan impian di usia muda, ada yang mencapai kejayaan selepas umur 50 tahun, ada yang jatuh berulang-ulang kali sebelum berjaya, ada yang berjaya awal tapi diuji kemudian. So, setiap orang mempunyai perjalanan yang berbeza. That's why kita perlu berhati-hati dengan rangkap perbandingan. Sebab apabila kita fokus melihat kehidupan orang lain, kita lupa hargai perjalanan hidup kita sendiri. Kita lupa kita juga sudah melalui banyak cabaran. Kita lupa bahawa kita juga sedang berkembang. Kita lupa kita juga sedang bergerak ke depan. Mungkin langkah kita kecil, tapi perjalanan kita semakin ke hadapan. Yang penting, kita terus melangkah. So, tuan-tuan, saya sebenarnya suka dengan satu analogi ni. Kalau kita tanam pokok mangga kan, dan pokok durian pada hari yang sama, kedua-duanya tidak akan berubah pada waktu yang sama. Tapi, kita tidak akan marah pada pokok durian sebab lambat berbuah. Sebab kita tahu, setiap pokok mempunyai tempoh matangnya sendiri. So, begitu juga dengan kita sebagai seorang manusia. Setiap orang ada musimnya sendiri. Ada musim belajar, ada musim berusaha, ada musim diuji, dan insya Allah ada musim menuai hasil. Dan ini, jadi tuan-tuan, hari ini kalau anda merasakan hidup anda bergerak perlahan berbanding orang lain, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Teruskan berusaha, teruskan memperbaiki diri, teruskan berjalan mengikut rentak anda sendiri, dan teruskan mendengar Labuan FM. Kerana hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang terus bergerak walaupun menghadapi cabaran. Dan tuan-tuan, saya mau tinggalkan anda dengan satu pesanan hari ini. Jangan bandingkan bab pertama hidup kita dengan bab ke-20 kehidupan orang lain. Dan ingat, hidup bukan perlumbaan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati prosesnya, hargai langkahnya, dan percayalah pada waktu yang telah ditetapkan untuk anda. So, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama pengisian jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna.
1: Selamat malam untuk anda mendengarkan kami geng kakak petang di jam terakhir dah sekarang kita lihat sekejap masa berlalu ya.
2: Ya, alhamdulillah. Selamat malam jugalah kepada semua rakan-rakan pendengar. Kebanyakan daripada anda mungkin dah selamat sampai kat rumah. Lega sangat-sangat kerana ialah kan sebelum ni kita berperang di pejabat dengan segala tugasan, nak bertemu dengan pelanggan, menghadiri mesyuarat pun satu tekanan jugalah kan.
1: Betul.
2: Sebab dalam mesyuarat tu kita tak boleh nak leka-leka, tak boleh nak main. Apatah lagi giliran kita nak bentangkan kertas kerja. Apa orang kata nak menyarankan sesuatu kan. Jadi kita perhatian tu pada mesyuarat tu lah.
1: Jadi kadang isteri ni ada mandi blues ya. Jadi untuk anda, hari anda bagaimana hari ni? Moga baik-baik selalu lah kan. Kadang mandi blues ni tak boleh nak layan sangat, Lin.
2: Betul lah
1: kan? Kalau kita fikir macam esok kerja malasnya.
2: Ada orang Sabtu Ahadnya tu ada orang Sabtu Ahadnya tu tak berapa nak cantik. Terbawa-bawa sampai hari Isnin. Jadi moodnya tu tak okey. Kadang-kadang
1: swing
2: dia, dia marah-marah orang sekeliling. Orang sekeliling tak tahu apa-apa pun apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi bertenang, bersabar kan?
1: Sebabnya kita ni masing-masing ada masalah sendiri tau, Lin.
2: Durang masalahnya lagi besar.
1: Besar sangat.
2: Saya pun ni. Orang kata besar tak besar, kecil tak kecil. Macam itulah masalah.
1: Hidup tu kena teruskan juga.
2: Ya, betul.
1: Jadi kalau anda rasa hari Isnin tu rasa macam malasnya, cuba cari macam pergi kerja ni, cek kawan-kawan kita macam jom kita pergi, orang kata minum sekejap, sekejap lah masa, sekejap tenang-tenangkan fikiran. Kadang jumpa kawan-kawan ni kita macam relax tau, macam gelak-gelak. Okay, kita masuk kerja macam biasa.
2: Kita leka
1: biasa,
2: kan? Sebab kawan-kawan kita pun pandailah kan, dia tarik tumpuan kita tu terhadap cerita isu-isu semasa.
1: Betul.
2: Kita pun terlupa akan masalah kita. Semoga ialah kita kuat, kita tabah kan.
1: Ya. Kerana kita nak orang dengar je, Lin. Bukanlah kita nak orang apa pendapat dia sangat. Kita macam sebenarnya aku gini. Kan dah selesai tu macam okeylah, jom kita masuk ofis. Dah kuat apa. Kau kalau ada imbangan kau tak berhenti.
2: Habis
1: pun lah. Kerana kita cari orang, cari kawan-kawan lah untuk kita releasekan tension tu.
2: Yang faham kita, yang boleh mendengar kita. Betul. Dan sebagainya kan. Semoga kita, ialah orang kata berdasarkan pengalaman jugalah, semakin umur meningkat, semakin kita berjaya menjadi insan yang lebih kuat, insan yang lebih tabah.
1: Betul. Hari ini masuknya solat fardu maghrib ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.30 malam. Okey, kami mengharapkan anda setia mendengarkan kami lah geng kakak petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ih, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Lahiri bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma. Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: kita terus bersama Ustaz Muhammad Aizuddin Kamaruzaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, apa khabar semua? Moga-moga tuan-tuan yang mendengar, Allah turunkan rahmah, Allah berikan kelapangan jiwa, Allah berikan pasangan dan anak-anak yang saleh dan salihah, dan Allah juga meluaskan rezeki kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadinya hari ini saya nak berkongsi satu cerita, yang mana cerita ni luar biasa, berkaitan tentang seorang tokoh yang asalnya merupakan seorang pencuri yang sangat ditakuti dan juga yang digeruni pada zamannya. Tak lain dan tidak bukan, mungkin antara kita kenal dan pernah dengar namanya, iaitu Fudail bin Iyad. Seorang tokoh ulama yang sangat dihormati dan disegani. Bahkan kalau kita baca mana-mana kitab, kebanyakan ramai tokoh-tokoh akan mengambil kata-katanya, iaitu Fudail bin Iyad. Tetapi kalau kita tengok pada sejarah hidupnya, beliau merupakan seorang pencuri yang sangat ditakuti, yang sangat digeruni oleh pencuri-pencuri pada zamannya. Dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Fudail bin Iyad ni, beliau ni adalah seorang pencuri yang sangat ditakuti. Pernah satu malam, beliau cuba memanjat satu tembok untuk memasuki sebuah rumah. Tapi dia tak masuk ikut pintu, dia masuk ikut tingkap. Betul lah tuan-tuan, ini something namanya kan. Dia tak nak masuk ikut pintu. Kalau masuk pintu ni orang yang baik-baik lah. Tapi dia masuk ikut tingkap. Dia nak masuk ikut tingkap ni, tengah-tengah dia cuba nak masuk mengikut tingkap, tiba-tiba ada seseorang yang sedang duduk di dalam rumah tersebut dan telah membaca satu ayat daripada Al-Quran. Dan riwayat menyebutkan, iaitu ayat yang didengari oleh Fudail bin Iyad ini adalah daripada surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Ta'ala menyebutkan, Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazzala minal haqqa ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Kata Allah Ta'ala, ni Fudail bin Iyad ni didengar seseorang yang duduk dalam rumah yang dia nak pergi rompak ni tengah baca dalam tahajudnya. Kata orang ni, belumkah datangnya, ni firman Allah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingati Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Fudail bin Iyad ni, bila dia dengar ayat ni, terus sampai ke dalam hati dia. Betul lah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Quran ini adalah penyuluh dalam kehidupan. Sampai satu masa yang kita tak tahu, ada ayat-ayat tertentu yang mungkin selalu kita baca dan dengar, tetapi sampai satu masa ayat itu akan sampai ke dalam hati kita. Seperti manalah yang Allah Ta'ala menyebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran. Al-Quran ni kalau tuan-tuan perhatikan, dia tak pernah berubah, walaupun satu huruf, walaupun baris, tak pernah berubah. Tapi mukjizat Al-Quran, Quran telah merubah ribuan dan jutaan manusia yang mendengar dan yang membacanya. Subhanallah. Bayangkan daripada tokoh pencuri yang sangat ditakuti dan digeruni, akhirnya kerana satu ayat ini mengubahnya bahkan menjadi ulama yang sangat dihormati dan disegani pada waktu hari ini. Sampai hari ini kita dengar nama Fudail bin Iyad. Bahkan sebahagian daripada kenalan kita memberikan nama anaknya sebagai Fudail bin Iyad. Fudail Iyad kita kata. Dia bagi nama anak. Siapa nama anak kamu? Fudail Iyad. Sempena nama tokoh ulama ini. Subhanallah. Benarlah Al-Quran memberi penyuluh cahaya di dalam kehidupan kita. InsyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bidaul Islam. #penyaranjaki

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 214 hingga 217.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang dirajam.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda, yakni yang halal, yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah, apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dan akan membalas dengan sebaik-baiknya.

Kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan. Sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya.

0: Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar. Tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya, dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjid Al-Haram di Mekah serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agamanya, agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan lagi geng kakak petang. Zura dan juga Lin nak balik dah lepas ni, Lin.
2: Itulah dia, sedalam hampir 4 jam kami kat sini.
1: Alhamdulillah.
2: Dari pukul 4 petang sampai 8 malam.
1: Ya, ke nak sambung lagi? Lepas tengah malam? Nak?
2: InsyaAllah.
1: Tamariza.
2: Okey juga, tapi tak payahlah.
1: Tak payahlah kan? Oh, jemur pula, Lin.
2: Ha. Bukan apa, peminat-peminat Reza ramai.
1: Ya.
2: Saya tak nak menjadi
1: buat
2: penghalang.
1: Buat susun tau.
2: Saya tak nak jadi orang di tengah-tengah yang menghalang pertemuan mereka dengan Reza.
1: Jadi malam ini anda akan bersama dengan Reza. Reza akan layan anda di TikTok. Yang tunaikan lagu-lagu anda. Itulah specialnya Nasional FM.
2: Betul. Malam-malam tu boleh hantar pilihan lagu anda lah ya. Tertunai atau tidak, kena tunggu sampai 12:30 malam.
1: Jadi saya Azura.
2: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok bersama geng kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat malam, selamat berehat yang baru saja sampai rumah tu. Alhamdulillah, yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga yang baru masuk, baru bertugas, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Bersama-sama dengan Reza untuk Nasional Malam edisi hari ini, hari Isnin, pemulaan hari baru untuk minggu yang baru, 27 Julai 2026. Terima kasih geng kakak petang bersama Linda juga Zura yang terus menyerikan lagi senja anda dengan pelbagai hiburan serta informasi yang terbaik menerusi Nasional Warna. Dan seperti biasa pada malam ini sehingga 12:30 malam menerusi Pilihan Bersama 2.0, ada yang telah membuat permintaan lagu. Kalau kita lihat ramai yang meminta lagu, sebentar nanti pukul 9.15 minit malam saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Pastinya hiburan terbaik untuk anda, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: lagunya Adventure of a Lifetime untuk anda menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana isu raja, agama dan kaum 3R tidak sewajarnya dijadikan modal kempen politik bagi meraih undi oleh mana-mana parti yang bertanding. Sebaliknya, setiap entiti politik diseru supaya memanfaatkan ruang kempen dengan mengetengahkan dasar, visi serta matlamat yang membina demi kepentingan rakyat. Pakar Perundangan dan Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamarahayu Abdul Aziz menegaskan bahawa ruang kempen pilihan raya wajar dimanfaatkan secara berhemah untuk membentangkan hala tuju serta tawaran menarik kepada masyarakat, bukannya mengeksploitasi isu sensitif. Untuk perkongsian yang seterusnya, institusi, wakaf dan gerakan dakwah perlu menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI dan pendigitalan bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam arus pemodenan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, menurut beliau, penguasaan teknologi itu bagaimanapun mesti diseimbangkan dengan pengukuhan akidah, akhlak dan nilai kemanusiaan supaya kemajuan yang dicapai tidak menghakis jati diri serta prinsip moral masyarakat. Menurut beliau juga, institusi agama dan umat Islam tidak boleh mengabaikan nilai etika serta pembentukan sasiah ketika mengejar kemajuan teknologi masa depan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

itu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

mendaulatkan konsep Seni Bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercu tanda Islami dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nida ul Islam.
1: Kita terus bersama Ustaz Muhammad Aizuddin Kamaruzaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, apa khabar semua? Moga-moga tuan-tuan yang mendengar, Allah turunkan rahmah, Allah berikan kelapangan jiwa, Allah berikan pasangan dan anak-anak yang saleh dan saleha, dan Allah juga meluaskan rezeki kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadinya hari ini saya nak berkongsi satu cerita, yang mana cerita ni luar biasa, berkaitan tentang seorang tokoh yang asalnya merupakan seorang pencuri yang sangat ditakuti dan juga yang digeruni pada zamannya. Tak lain dan tidak bukan, mungkin antara kita kenal dan pernah dengar namanya, iaitu Fudail bin Iyad. Seorang tokoh ulama yang sangat dihormati dan disegani. Bahkan kalau kita baca mana-mana kitab, kebanyakan ramai tokoh-tokoh akan mengambil kata-katanya, iaitu Fudail bin Iyad. Tetapi kalau kita tengok pada sejarah hidupnya,

0: Allah Ta'ala menyebutkan alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala 'alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun. Kata Allah Ta'ala, ni Fudhal bin Iyad ni dia dengar seseorang yang duduk dalam rumah yang dia nak pergi rompak ni tengah baca dalam tahajudnya. Kata orang ni, belumkah datangnya, ni firman Allah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingati Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Fudhal bin Iyad ni bila dia dengar ayat ni terus sampai ke dalam hati dia. Betul lah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Quran ini adalah penyuluh dalam kehidupan. Sampai satu masa yang kita tak tahu, ada ayat-ayat tertentu yang mungkin selalu kita baca dan dengar, tetapi sampai satu masa ayat itu akan sampai ke dalam hati kita. Seperti manalah yang Allah Ta'ala menyebutkan, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran. Al-Quran ni kalau tuan-tuan perhatikan, dia tak pernah berubah walaupun satu huruf, walaupun baris, tak pernah berubah. Tapi mukjizat Al-Quran, Quran telah merubah ribuan dan jutaan manusia yang mendengar dan yang membacanya. Subhanallah. Bayangkan daripada tokoh pencuri yang sangat ditakuti dan digeruni, akhirnya kerana satu ayat ini mengubahnya bahkan menjadi ulama yang sangat dihormati dan disegani pada waktu hari ini. Sampai hari ini kita dengar nama Fudhal bin Iyad. Bahkan sebahagian daripada kenalan kita memberikan nama anaknya sebagai Fudhal bin Iyad. Fudhal Iyad kita kata. Dia bagi nama anak. Siapa nama anak kamu? Fudhal Iyad. Sempena nama tokoh ulama ini. Subhanallah. Benarlah Al-Quran memberi penyuluh cahaya di dalam kehidupan kita. InsyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam solat cara kita di Nasional FM. Apa? Macam biasa, Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda sebenarnya penat, tapi bila orang minta tolong, anda tetap kata ya. Lepas tu anda pula yang menanggung derita. Di tempat kerja, beban berlebihan dan suasana kerja yang tidak sihat memang boleh memberi risiko kepada kesihatan mental. Jadi hari ini, Abang Bat nak kongsi 3 teknik berani kata tidak tanpa rasa bersalah. Dan kata kuncinya ialah hormat, had dan ganti. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, hormat. Kata tidak yang paling kemas bukan yang kasar. Kata tidak yang paling kemas ialah kata tidak yang ada hormat. Guna ayat pendek 3 langkah. Contoh, hargai dulu, kemudian tidak, kemudian ringkaskan sebab. Itu 3 langkah dia. Ambil ulang. Hargai dulu, kemudian katakan tidak, kemudian ringkaskan sebab. Contoh, terima kasih sebab percayakan saya, tapi saya tak dapat ambil projek ini minggu ini. Contoh. Atau, saya faham ini penting, tapi saya tak mampu nak commit sekarang. Ini penting sebab bila kita terlalu panjang memberi alasan, kita sendiri nampak macam minta maaf atas hak kita. Jadi, itu teknik pertama, hormat. Yang kedua adalah had. Bukan semua pertolongan perlu ditolak, cuma perlu ada sempadan. Ada kajian menekankan konsep sempadan ini. Fikir apa yang kita mampu bantu dan cuba kekal dengan batas itu. Jadi Abang Bak bagi satu formula mudah untuk anda. Bila orang minta sesuatu, jawab dengan had masa atau capacity. Contoh, saya boleh bantu 10 minit sahaja. Nampak tak? Atau saya boleh semak satu bahagian sahaja. Atau satu lagi contoh. Atau saya boleh bantu selepas pukul 5 petang. Analogi ni dia macam pipe lah. Kalau kita buka pipe tanpa had, tangki akan habis. Bila ada had, air tetap mengalir, tapi tidak membazir. Nampak tak?

0: kan strategi ni. Dan yang ketiga adalah ganti.
1: Ah, ini rahsia supaya anda tak rasa bersalah. Bila anda kata tidak, anda beri pilihan yang masih membantu jika ia sesuai. Contoh, saya tak boleh buat hari ini tapi saya boleh cadangkan siapa yang boleh bantu. Oh, ataupun saya tak boleh ambil projek ini tapi saya boleh bantu susun rangka dulu. Ini bukan berpura-pura baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ini cara untuk kita kekal profesional sambil kita jaga tenaga kita sendiri. WHO juga ada sebut isu seperti beban kerja berlebihan dan kawalan kerja yang rendah boleh menjadi risiko kepada kesihatan mental. Maksud dia, bila kita belajar menguruskan had, kita sedang menjaga diri daripada terbakar senyap-senyap. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kan kita kata ya pada semua orang, akhirnya kita terpaksa kata tidak kepada diri sendiri. Kesian sangat-sangat, kan? Jadi ini tiga cara ataupun teknik untuk kita berani kata tidak tanpa rasa bersalah. Yang pertama, hormat. Jawab kemas dan ringkas. Yang kedua, had. Tetapkan batas masa dan kapasiti. Dan yang ketiga, ganti. Beri alternatif yang realistik supaya hubungan kekal baik. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
3: Etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
4: Pakai penutup mulut dan hidung.
3: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
4: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
3: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
4: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangku sampah.
3: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
4: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
3: #NasionalFMKongsi.
5: Saya Eddie sebagai pemain bass.
6: Saya Arif, gitaris.
7: Saya Izo, gitaris.
8: Kami
9: Ekspedisi.
10: Dengarkan

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang nak beli tiket pun dah lama ya dah. Tiket mahal lah. Sebab cuma lagi international. So, orang pantas saya. PMX, ada tak tiket mana ni? Awal-awal dia kata, kami kena beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket mana ni yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan. Tidak mesti. Bayar tiket mana ni dan duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlumbaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dan terlepas dia kata bayaran awal ni dah bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So ya, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat point is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini, Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Saya Eddie sebagai pemain bass.
3: Saya Arif, gitaris.
4: Saya Izo, gitaris.
5: Kami
6: Expedisi.
7: Dengarkan National.

Brasileiro será brigar com a National FM. Ini hiburan terbaik untuk anda di sebelah malam ini menerusi Nasional Malam 9.26 minit malam. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Pasti hiburan terbaik untuk anda. Selamat berehat juga untuk sahabat kita yang berehat. Ada juga yang bertugas pada malam ini. Selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda serta sahabat kita yang memandu ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan juga yang baru saja menaiki kenderaan, tidak kira ke mana saja halu tuju anda, saya doakan semoga semuanya selamat sampai dan juga fokus pada pemanduan anda. Tidak kira lah ya, walaupun perjalanan tu dekat sahaja, tapi sentiasalah kita fokus apa ke ya. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 12:30 malam menerusi Nasional Malam. Jadi kekalkan frekuensi Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Juga sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, terima kasih. Boleh terus layan menerusi aplikasi RTM Klik, saluran televisyen kembali di Astro 869 serta di MyTV 701. Satu. Baik, seperti biasa, yang mana berkelapangan, kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian pada malam ini, ada bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Rasida AD, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat datang semua. Selamat malam. Apa khabar? Jo, assalamualaikum dari Riau. Oh, Jo, terbaik Riau. Dari Riau, Jo. Terima kasih. Haram, salam siang. Salam riang. Salam siang. Salam malam. Salam riang, Wazra Reza. Nanti saya akan 2.0 saya. Baik, yang pastinya terus kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Jumaira juga, salam ombak rindu. Buat semua kenalan. Merindukan siapa tu, Juga boleh kongsikan live ini dan boleh tekan bateri post. Boleh tepi-tepi, terima kasih. Alhamdulillah sihat. Yang mana tak sihat tu, maka ubatlah. Jangan lupa ya. Baik, untuk permintaan pilihan bersama 2.0 yang seterusnya, permintaan sahabat kita hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan permintaan sebuah lagu daripada Nur Sheila Amin, permintaan Aniza Samin, Kat Ucapanmu. Katanya lagu ini ditujukan buat Tauki Kedai Nyok Ngomba, Puan Manis binti Sipon. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki serta melimpah roh menjadi seorang ibu, nenek dan pengusaha wanita yang berjaya, insyaAllah. Amin. Ucapan ini untuk anda semua juga ya, yang bergelar usaha wanita. Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Aisyah, lagu yang popular pada tahun 1995, Cinta Beralih Arah, lagu yang penuh dengan cerita untuk hiburan kita pada malam ini. Ikuti sahabat kita dari Johor Bahru, Johor, Sikin Amir, permintaan lagu, sebuah lagu daripada Tiara Rosa yang berjudul Bunga Angkasa. Untuk hiburan terbaik kita pada malam ini menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Dan rosakkan lagunya bukan angkasa 9.43 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya Rosi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati, hiburan terbaik terus menyaringkan lagi malam anda pada malam ini. Selamat malam sahabat-sahabat semua, walau di mana juga anda berada, kekalkan frekuensi Nasional FM. Pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Maramli bin Jaafar layan je katanya di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Pastinya hiburan terbaik kita Ijam Mulyani hadir bersama dari Parit Raja Batu Pak Johor Darul Ta'zim. Lagu-lagu diputarkan mesti semestinya terhibur Nasional FM. Sentiasa di hati. Tempat idang katanya cuaca panas membahang sampai ke malam. Ya, memperbanyakkanlah minum air kosong, ya. Cuaca panas tu. Rasa Balangi juga di bersama. Selamat malam, kita santai malam malam ini, Isnin malam Selasa. Kita cut hadir dari Melaka, layan terus Nasional FM. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Kak Siti kita dari balik seperti biasa. Halo semua, apa khabar? Selamat malam, terbaik kita layan terus. Lepas santai, layan Nasional FM. Dari Terengganu, Muhammad Yusof. Semoga kita semua sehat selalu dan selamat bersiaran buat Reza. Semoga kita terhibur hendaknya. Untuk sahabat kita yang bekerja bertugas pada malam ini, semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan anda semua. Juga sahabat kita yang menonton di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semua yang baru saja hadir? Assalamualaikum, selamat malam. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan juga diberikan rezeki yang melimpah serta dipermudahkan segala urusan. Buat anda yang memandu, sentiasa berhati-hati sambil kita berhibur seterusnya. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat kita Jauh Nun dari Saratu, Sarawak. Sebuah lagu daripada Spoon. Pastinya lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Rindu serindu-rindunya. Hiburan buat sebuah rakan-rakan pendengar walau di mana juga anda berada. Jazli Sidum hadir bersama juga dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Ikhlas, Hakikat Sebuah Cinta. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Atikah Nur Amin, dengan permintaan lagu Aina Abdul yang berjudul Semalam. Kadang-kadang kita dengarkan sebuah lagu ni, kita teringat kisah lama, cerita-cerita lama yang mampu mengeluarkan air mata, yang mampu kita tersenyum, yang mampu kita gembira. Tapi apa pun, kita terus berhibur, kita jadikannya sebagai pengajaran. Tapi apa pun, untuk anda malam ini juga sehingga 12:30 malam, lagu-lagu terbaik pilihan bersama disajikan untuk anda. Selamat malam dari Kulim Terbaik, terima kasih. Okey, hiburan yang kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Eddie Hamid, Rindu Serindu Rindunya. Terus layan Nasional Malam.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

Azam Dungun, hakikat sebuah cinta baru saja terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0. Pastinya lagu yang terbaik yang terusnya menyajikan anda pada malam ini dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada malam ini juga ya. Yang juga sekarang ini berniaga ketika ini ya. Semoga dimurahkan rezeki selalu sambil membuka Nasional FM, sambil bekerja juga. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Yang berada di TikTok, semua apa khabar? Selamat malam. Dah makan malam ke belum tu? Kalau belum makan, silalah makan ya. Makan malam tak elok lewat-lewat sebenarnya. Alhamdulillah saya selesai. Saya ikut Chinese punya masa. Pukul 6.30 dah makan malam dah. Kan? Orang Melayu kadang-kadang 11.30 malam pun bedal nasi kandar. Tapi itulah dia rumlah kan. Yang penting kita kena jaga kesihatan kita. Selamat menjamu selera semuanya untuk anda yang baru saja menikmati makan malam tu. Salam dari Labuan Putra Sina. Terbaik, terima kasih hadir. Abang kata Siti Kais Turi, belum tunggu anak tanpa roti canai sardin. Bukan berapa tu. Burger Boss Morning. Ya, selamat pagi Iwan. Katanya dari USA yo. Yang sekarang ni menetap di California, bertugas sebagai seorang guru di sana, guru kimia. Saya harap beliau berkata benar dah. Ya, kalau beliau menipu saya, tahulah apa akibatnya. Kumang Kuning katanya, saya 12 malam makan ramen. Lagi teruk. Lepas ni lagu siapa? Biarlah rahsia. Baik, sedikit perkongsian juga info trafik untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Jambatan Pulau Pinang di E36, di mana info penyelenggaraan terdapat kerja-kerja ABC Inspection Work di kilometer 3.7 sehingga kilometer 2.8 arah timur dari Pulau Keperai. Lorong kecemasan dan lorong di kiri ditutup bermula 10.30 malam ini hingga 6 pagi esok 28 Julai 2026. Diikuti juga untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Setiawang Pantai di E39, insiden hal-hal wajangka di mana terdapat gangguan sistem tol di Plaza Tol Chan Sau Lin arah selatan dan arah utara. Lorong S01 dan S02 arah selatan dibuka kutipan tunai. Lorong S03 dan S04 arah selatan ditutup. Lorong N01, N02 dan N03 mengalami gangguan di pembayaran menggunakan debit kad sahaja. Trafik juga perlahan. Tidak kira ke mana saja hala tuju anda, sentiasa berhati-hati secara khususnya di Lebuh Raya Bertol di Semenanjung. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun laman sesawangnya www.llm.gov.my. Kita teruskan hiburan kita yang terbaik, permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0, Aina Abdul Semalam untuk anda Nasional Malam.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTI.

0: Pukul 12 minit malam hari ini, masih lagi bersama dengan saya Menerusi Nasional Malam Edisi Malam ini. Isnin malam Selasa 27 Julai 2026, sama yang terakhir edisi hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut. Tinjauan pihak RTM mendapati kumpulan pelarian yang terdiri daripada lelaki, wanita dan kanak-kanak menunggu dengan tenang sebelum diarahkan menaiki lori polis Diraja Malaysia PDRM. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadli Marsus, di mana kesemua pelarian terbabit akan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan dokumentasi termasuk semakan kad UNHCR, pasport serta dokumen yang berkaitan. Proses pemindahan itu turut melibatkan kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM, Jabatan Immigration serta pasukan penguatkuasa lain yang memainkan peranan penting dalam memastikan keadaan terkekal terkawal sepanjang operasi berlangsung. Untuk perkongsian yang seterusnya, penganjuran perlumbaan Formula 1 F1 di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober depan adalah disifatkan sebagai peluang terbaik untuk Malaysia menilai semula potensi kembali menjadi tuan rumah tetap kejohanan sukan permotoran berprestij itu bagi tempoh 5 tahun akan datang. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Dato' Razlan Razali, menurut beliau, penganjuran kali ini yang dianggap sebagai satu pengecualian selepas 9 tahun perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pihak berkepentingan bagi menilai peluang pelaburan serta impak ekonomi yang mampu dijana. Menurut beliau juga, penilaian menyeluruh itu penting sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung penyertaan semula Malaysia dalam kalender tetap Formula 1. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita talayan terus lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0, permintaan sahabat kita dari Sumandar Sabah, Itaro Zaya, sebuah lagu daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah, lagu yang populer pada tahun 1980-an, yang terbaik untuk kita pada malam ini. Terus kekal layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

redam dalam diam. Benar saja yang dihiburkan daripada Dato' Nora Arifin. 10.36 minit malam waktu ini lagu ciptaan Adnan Abu Hassan. Sambil kita pelbagai urusan pada malam ini, sambil kita lipat kain, sambil kita terkenang kisah lama. Elu-elu mood malas lipat kain tu terus jadi semangat, terus jadi selesai lipat kain tu. Layan perasaan sambil kita berhibur. National FM sentiasa di hati. Angkel Kentang seperti biasa, dari Jelantut Pahang di frekuensi 93.5. Untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal berlutun di TikTok Live National FM. Baik, ucapan yang telah dikirimkan untuk rakan pendengar kita yang telah dikirimkan tadi bersama dengan Princess. Hai semua, salam Isnin. Happy Kulti buat Reza menerusi Nasional Malam. Ada pelbagai lagu dan hiburan terbaik untuk kita pada malam ini. Jadi ikuti sahabat kita yang seterusnya dari Matang Menara, Sungai Besar, Selangor, Tantari. Selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Menyapa sahabat-sahabat kita pada malam ini di Facebook, di TikTok, serta pendengar walau di mana juga anda berada. Dari Ampang, hadir bersama dengan Ahmad Marsa, hadir bersama sehat ceria selalu kita. Semoga tugasan kita pada malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dari Hasna Rizamzam, selamat malam. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Mahinda Mulyani, Muhammad Mohaimin, Azhar Harun. Nasional Malam terbaik bersama-sama dengan kita semua. Sama dengan Reza dari Kulim, hadir berhibur untuk Nasional FM. Pilihan pertama, pilihan bersama yang seterusnya. Sahabat kita yang bernama Shannon Abdul Rashid permintaan lagunya sebuah lagu daripada Amy Mastura yang berjudul Jawapan Kasih. Dan juga Abi Hashim ada bersama pada malam ini. Selamat malam. Reza dah makan belum? Alhamdulillah, saya dah makan dah. It's me Izara. Salam bang. Waalaikumsalam. SMJ nak ucapkan selamat hari jadi Saddam. Semoga panjang umur murah rezeki. Siti Kasuri, roti canai sardin tak ada. Apa tu? Tak ada yang sampai tosi. Roti canai tak ada, tapi yang sampainya tosi. Tosi pun tosi lah. Bedal lah je lah ya. Yang penting perut ni penuh. Perut ni kenyang, hati pun tenang. Untuk permintaan yang seterusnya, Maimunah Vanjul dari Kuching, Sarawak, dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka dan Nuris, sebuah lagu daripada Kefri yang berjudul Rindu Bayang, untuk hiburan kita pada malam ini. Terus layan kita, terus berhibur untuk anda. Lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

Terus menghiburkan kita di sebelah malam ini 10.51 minit malam. Anda boleh terus dengarkan Nasaran FM sentiasa di hati melalui aplikasi RTM Klik secara percuma. Muat turun secara percuma. Yang mana muat turun tu jangan delete je. Mentang-mentang bila dunia dah habis, wow, delete nampak. Oh, ini nama dia kulit lupakan kacang. Terbalik je. Juga boleh terus mendengarkan Nasaran FM menerusi saluran televisen kembali Astro 869 dan MyTV 701. Juga selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda. Kita terus layan lagu terbaik permintaan lagu daripada Wan. Ini dia Mi Suci untuk anda. Terus layan Nasional Malam.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Lukislah lagunya. Kau satu-satunya untuk jam yang terakhir ini. 11.20 minit malam waktu ini. Lagu ciptaan Sari Amri terus membawa kita jam yang terakhir. 39 minit saja lagi sebelum ke 12.30 malam. Untuk permulaan hari baru, hari yang berikutnya. Nada yang mendekatkan kita padanya. Diri yang membasuh hati dengan ketenangan. Ini adalah alunan yang mengingatkan kita pada erti syukur, sabar dan reda. Lagu yang terbaik disajikan untuk anda. Lurusi Nasional Malam pada malam ini. Pilihan bersama 2.0. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar semua yang masih lagi terus kekal dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada ketika ini, yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kekalkan frekuensi siaran Nasional FM. Saya bersama-sama dengan anda sehingga ke selamat sampai ya, sehingga ke penghujungnya, sehingga anda sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja, yang bertugas, yang baru masuk shift malam, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang berniaga pada malam ini juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Dengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini. Dan juga info cuaca di sebelah malam ini yang ingin dikongsikan kepada anda. Jangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan pantai timur di negeri Terengganu, bagi daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Diikuti di negeri Pahang, kawasan Jerantut dan Kuantan. Manakala di Sabah, daerah Tawau sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat kita secara khususnya yang berada di Terengganu dan Pahang, berhati-hati pada malam ini. Rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini yang menghala ke pantai timur. Juga segalanya aktiviti pada malam ini yang bertugas luar kawasan juga boleh terus rujuk info cuaca harian di laman media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama. Pastinya lagu yang membawa kita ke lempayan lama, permintaan sahabat kita dari Sungai Petani Kedah, Syamwira. Selamat malam semuanya. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah dendangan sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putra Rockers, Seribu Tahu Takkan Mungkin. Diikuti Zikri Haziq Hamdan menerusi pilihan bersama. Permintaan sebuah lagu daripada Sakura Band yang berjudul Masih dan Ilah Hidayah, sebuah lagu daripada Masa Scarecrow. Sandingan abadi. Lagu yang terbaik disajikan untuk anda. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama-sama dengan saya penerusi Nasional Malam 11.30 7 malam waktu ini. Pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih terus saya yang terus berhibur menerusi aplikasi RTM Klik dan juga frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur dan barat. Sabah Sarawak juga hadir bersama. Dan sekarang ini juga boleh terus dengarkan Nasional FM melalui saluran televisyen. Kembali bersiaran menerusi saluran Astro 869 dan MyTV 701. Baik, ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan Hida Mulyani. Terima kasih putarkan lagu Hida tadi. Mantap, lagu terbaik, hiburan terbaik kita pada malam ini. Salija PI dan juga PK Amin. Selamat malam buat semua rakan-rakan kita, walau di mana dua anda berada, moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar. Baik, terima kasih. Luncur mantap terus santai malam ini. Layan Nasional Malam. Iliana Rusliana dari Seratus Sarawak. Salam sejahtera dan selamat malam semuanya. Selamat berehat kita pada malam ini sambil disulami dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam. Jadi jam malam amin. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Sofia Darus, Agustina dari Kuching, Rosidah Nuraini, James Pengiran, Hamdan dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Pak Su Omar, Solehadin, Aini Ziafah dan ramai lagi sahabat-sahabat mendengar kita. Dan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini juga, permintaan lagu yang seterusnya, sebuah lagu permintaan daripada Aini Ziafah, kumpulan Mega dengan lagunya Nina Karina dan juga Daniel dari Tawau Sabah. Permintaan lagu daripada Yan Zin yang berjudul Insan. Pastinya kita menjadi insan yang terbaik walau di mana juga kita berada, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda serta dimurahkan rezeki selalu. Teruslah kita terus berhibur untuk anda, Nasional FM.

Dah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, edisi malam ini. Semoga malam ini juga menjadi malam yang penuh dengan ketenangan, diiringi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Juga perkongsian untuk anda semua info sukan secara keseluruhannya. Pungutan pingat setakat 9.30 minit malam tadi, secara keseluruhannya Malaysia berada di kedudukan yang ketujuh, 10 terbaik, di mana Malaysia mengungguli sebanyak 4 pingat, di mana 2 emas dan 2 gangsa. Ini adalah antara yang terbaik secara keseluruhannya pungutan pingat untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton dan saksikan melalui Sukan Plus RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth 2026. Juga sebentar nanti laporan harian 1 pagi sehingga 4 pagi, tonton secara langsung di Sukan Plus. Nazar akan sambung siarannya ataupun Abang Manis untuk Nasional Game Burung Hantu 12:30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Selamat malam.

Persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadilah Mustika, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk kita layan 12 malam hingga 6 pagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan Terai terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup, perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat? Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah sihat badan saya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, menerusi RTM klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana jua anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun, bukan. Tapi geng buruh hantu. Geng yang sangat-sangat sporting, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live Twitter seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey, ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok. Mila dengan aku lebih tahu.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan si jantung hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat si jantung hati. Bercinta jarak jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat si jantung hati. Teringat si jantung hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM, anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Ada sikit ke banyak ke? Ucap alhamdulillah tau. Ramai juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Bergar dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Joa, Limbong, Ajib dari Kelapa Sawit, Gulai Johor, Ita Cot dari Bandarai Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lapor Diri, Luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tun Dr. Philip Maling, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbi Yana, Rosil Yana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Gemas, kita ada Juria Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara di jenazah ni. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali pilot darat semua, Syaputra Musing Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir. Kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah. Terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar dah, banyak dah. Ramai yang dah melaburkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain. Geng-geng GBS yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa. Sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

kumpulan search dengan Pelesik Kota. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National FM. Okey, selamat tengah malam untuk anda, ya. Sudah tentunya anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita, sebagai batu loncatan lah sebenarnya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10, ya. Cuba lagi, cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026 adalah hari Anggota Keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Pilihan Raya Negeri 9 ke-16, ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN Negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN Negeri 9 ke-16 hari ini, jangan lupa, ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi, tau. Ada tak nak mengundi. Dia kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat, kan? Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Wajan yang Vanisa, dia kata selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Ros Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Dia kata salam Syif GBH Sabah Manis dalam GBH 26. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okey. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Lampurkan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar National FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana, kan. Memang manis orangnya. Jangan marahlah. Kalau pasal tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri, ya. Tak salah, kan. Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan National FM.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Lagu angguk-angguk kepala ya. Jadi buat pilot-pilot darat se-Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk National Game Buruhantu pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa ya tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara Semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang kita, yang ada dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di Semenanjung Selatan, iaitu di Johor dan juga Melaka. Dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki tu utamanya bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga, saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni orang lelaki kan. Okey, pam-pam-pam semua, melaporkan diri di TikTok rasmi National FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gani Drive Penang, ada Lady Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy Sarawak, ini pun Abang Luri juga, Abin Nas, pam-pam-pam, Adin Taiping, Itah Chod, Ambe Sarah, Farhan, Datuk Mami, Emma Evrina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Putri Farisha, Henry Hen, Abang Terakas dari Sarawak, mantap Abang Terakas, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pat Guardiola, ada Fazal JB, siapa lagi? Adila Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Nurani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nur dari Perlis, Kaila RK, dia kata salam asang juga terus bersama-sama. Yusuf MC luncur terus janji sampai GBH. Abang Zai dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruhantu ke seluruh dunia, kerana National Game Buruhantu telah pun mendunia. National FM next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker, NS pom-pom-pom sekali lagi bang, mantap. Gio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wong salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo,
Andi 83, Andi 78, Marsa Saleh. Ramai yang hadir. Tadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala. Lagu rock lah kata orang tu kan. Rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah. Sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk KTL. Ini lagu Citaan Siso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya, geng-geng berhantu? Dan terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alim.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu ciptaan Nadim Sharaven, lirik oleh Samero. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan, ya. Ada yang tergolik-golik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu, ha? Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju, ya. Seronok. Itulah namanya hiburan di Game Burung Hantu. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semualah. Nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah, eh. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin dan juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni, bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat pribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul, jenayah yang betul depan mata kita, kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okey, Game Berhantu, Remy 78, selamat pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Ani, Rusnani Ani, Hazri Zabaha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cibuti, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina, Mrs. Vario juga selamat pagi. Daya, Boy Tobeng, Jajah 83, Wawa Daifula pun juga selamat pagi untuk anda, ya. Wan Baling, seperti biasa, melaporkan diri, bang, dari Pro 2 Rawang. Member-member Bampu Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan Halimah, Hamad Rinova, Safar Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabidah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299, katanya penumpang-penumpang tak tidur ni, bang. Kita jangan kasih dia tidur, eh. Wah. Kalau dia jadi penumpang, kita jangan kasih dia tidur. Kita bantai ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norwa Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Mak Chokoma, Kamaria, Ayat Zamani hadir GBH. Okey, yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like nya, kasih luncur laju. Mama Nasir, Bandar Dato' On, Johor Baru dah hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Banggai Hotum. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu, kan? Geng-geng Buruh Hantu, pendengar-pendengar Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah.
ada orang ada orang tu terlalu kecewa sangat, macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted, luncur terus GB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya.

tetap kita hajati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini, itu kita berada di jam yang ketiga Nasun Agar Berhantu. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan. Sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini, di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasun Agar Berhantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara duit tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran duit tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Masa Saleh, Syafi'i, Rio, Abang P.E. Rio, Melayu di hujung Mekar. Saya ada Kirana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Iza, Inu Yasha, Marpineng, Afira, Angah, Izan, Rohaliza, Yam, Mizi 85, Nero, Matthew, Amko, Tanjung Malim. Dia kata, hadir bang sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahaw, Mat Yusri, Amal Anib, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulah, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okay, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat, berehat, tidur seketika, dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Arma sendiri oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu. Peringkat dengan Nasional FM di seantero dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12 malam sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Okey. Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan Negeri Sembilan dijangka baik pada sebelah pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Dickson pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, untuk secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan, keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairul Anwar, selamat pagi Khairul Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nista, Leo, ada Adib, Mak Suna, Jun JR, Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagi laju sikit lah, bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Miki hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi. Indah juga ada, Azkit juga terus bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil Nak sambung lagi saya dah tindak ajira. Kasut buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pada-pada darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dari lirik ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini. Sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis rindu. Yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa, rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan, bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada, rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat Dato' Nasir Hakim Purwanto. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen Menangis Tapi Bujur Katil, mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan, kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan, kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu, ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Dan cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu semulia selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Take five kata orang. Pergi berehat seketika, pergi cari air panas ke, basuh muka. Tapi jangan tidur pula, jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ahim melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi Bluebell, Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Biza 82, Ijad Matahari. Kita ada Oja, Yim SYM, Linda Rizkula. Kita ada Bam Bam, Purnama Merindu, Fiza Rizal, Fazia Osman, Hisham, Dayan Nurafida, Ariana Yana, Encik Pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah, Mastura juga turut hadir. Mala Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana Nasional Game Buruh Hantu mendunia. Nasional Burung Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di Nasional Burung Hantu semuanya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru Kelantan, Kai Noah juga turut hadir. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Murin, Zain Azin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional Game Berhantu.

berkelim dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan kan. 3.28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud, yang selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati Amir Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih lebih telus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Selamat pagi, Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, Zab lagi Nuri Basiruddin Mat, ada Rozi Kakna, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Iris Chomecik, Nah Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. 4SB pampapan kasih hon. AI 13 juga terus bersama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu menangis tepi baju katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarhamah Dato' Sharifah Aini. Menerusi lagu pada tahun 1981, Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

15 Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Jitan, Allahyarham Dato' S. Atan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang, kan? Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza. Dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun, kita mengalami banyak sangat perubahan. Banyak sangat perubahan. Minit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk National Game Borohan tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada, kan? Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket? Ramai yang nak tengok F1 ni selepas 9 tahun tau. Dan kerajaan juga akan mengkaji penjualan tiket madani Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah bagi memberikan peluang kepada orang ramai menyaksikan perlumbaan berprestij dunia itu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan juga pemerkasaan inklusif dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Jadi ada orang yang bertanya, kan, PMX ada tak tiket madani? Bagilah tiket madani, insyaAllah, kata PMX. Tapi janganlah berharap dapat duduk depan, jauh sikit jadilah, kan. Penganjuran F1 bukan saja mengangkat imej Malaysia di peringkat antarabangsa, malah turut memberikan limpahan ekonomi kepada pelbagai sektor, termasuklah pelancongan, penerbangan, perhotelan, perniagaan tempatan, kan, menerusi kehadiran ribuan pelawat serta pasukan perlumbaan dari seluruh dunia. Dan walaupun banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah, tetapi Malaysia dipilih kerana dikenali sebagai sebuah negara yang aman sebenarnya, mempunyai ekonomi yang stabil serta menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan pelbagai negara. Selamat kembali F1 selepas 9 tahun. Betul, selepas 9 tahun tu. Kalau dulu SIC sebenarnya menjadi tuan rumah untuk GP Malaysia dari tahun 1999 sampai 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan dari kalender F1 susulan peningkatan kos penganjuran dan juga fee pelesenan. Dan kini ianya kembali. Okey, geng-geng berhantu, masih okey lagi. Ejen White Glue Tahaw, selamat pagi untuk anda. Lara Sophie juga selamat pagi. Liza Duazi, ada Juwita yang melaporkan diri bersama dengan saya, Jamil Yahya, Imanina, Irdina, Juriana, Moiti, Manja, Ana Umi, Nur Aina, Nur Liana, Sida, Zajafar. Bila bermula F1 ni? 2 Oktober nanti. 2 hingga 4 Oktober. Mr. Well, okey. Siti Khalijah, okey lagi. Alhamdulillah, syukur.

Laksmana dengan Gugurnya Bunga Cinta. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis di saat matahari pergi. Kerana air mata anda itu mungkin boleh menutup dan kita tak dapat melihat bintang-bintang. Jadi jangan menangis kalau kita nak melihat bintang. 4.31 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Juga mereka yang melaporkan diri di Facebook. Alhamdulillah. Semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM sebenarnya. Terutama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Semakin hari semakin mendapat tempat. Dan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, semua geng-geng buruh hantu, menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu di tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kita bawakan untuk anda setiap hari. Baik, kita bakal melangkah ke bulan Ogos, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang kita, menandakan semangat patriotik kita, menandakan kita cinta pada tanah air kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Dan di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya dan juga kepercayaan, kita sebenarnya disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan juga satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan juga sejahtera. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan juga kesantunan dalam pertuturan kita, beretika kita, ketika berinteraksi di media sosial, serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan, ya. Dan apabila budaya saling menghormati terus kita perkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuh keharmonian masyarakat dan juga memperkukuh kemajuan Malaysia. Azaz Zin dari Australia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dia kata musim sejuk di sana, ya. Rose, kita ada siapa lagi? Rose Anna, Zaila Rose, Cik Ayu Chome, Putri Fiona, Ibu Ayah, Rashida, Hazwan, Sang Ruminan Empire, Cik Nana, Mazna, Akido, Rafki. Ada Ritz, ada Nur Cahaya, ada Minami, ya. Mantap semua. Mael juga ada. Ucup NAC Pro 2 Tinta Luncur Terus GB semua. Sambil pasang tinta layan, pasang tinta betul-betul, ya. Ucup, cakap dengan kawan-kawan, jangan ada gelembung-gelembung air itu. Ya, kereta pelanggan kena betul-betul. Mama Azman Boy. Okey, Bunga Larangan, dia kata salam dari Gemas. Sambung lagi menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini pula, lagu daripada ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Sonia dengan Luruh Cintaku terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Ali Zain Ali, sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinacal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Saya percaya ramai sudah pun terbuai dengan kenangan. Melalui lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu ini dari persembahan kumpulan Exist dengan langkah seiringan. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng Burhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Walau di mana jauh anda berada. Di jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Ramai yang dah bangun pagi, terutamanya ibu-ibu lah ataupun kaum hawa yang dah bangun pagi, tengah gosok baju sekolah anak, tengah nak buat sarapan pagi untuk anak-anak dan juga suami nak pergi kerja kan. Kejap lagi ibu-ibu akan menjadi penyampai radio di rumah pula. Dia akan jadi penyampai radio untuk anak-anaknya. Dia kejut anak-anak. Biasalah anak-anak kita kan. Ada juga yang liar nak bangun pagi. Bangun, bangun. Baik, pagi ni kita teruslah zahirkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Masih lagi dia diberi nafas di muka buminya Allah ini, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Jangan risau tentang perjalanan hidup kita. Relak-relak, tenang-tenang. Ada yang bersedih tentang perjalanan hidup. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui sebenarnya. Dan insyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, kita percaya bahawa kebahagiaan akan hadir di penghujungnya insyaAllah ya. Bagi panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Pandu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu, 5.51. Kuantan Pahang, 5.55. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor, 5.54 minit pagi. Mandarai Melaka, 5.59. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak, 6.1 minit pagi. Johor Bahru Pinang, 6.2 minit pagi. Manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah juga akan menyusul seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh pendebitnya Wahida Mama Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian Yang Terakhir ataupun bahagian yang 5. Nah, mungkin ada yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ini anda boleh dengarkan Raudah Kenapa Rezeki Tak Berkat. Jadi kita kena tahu kenapa, dari mana datangnya rezeki itu. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri, yang baru melaporkan diri. Saya dah ada nampak tadi Zura yang melaporkan diri, Ida Khairi juga melaporkan diri dari Gold Sand katanya. Borneo Truckers, mantap Borneo Truckers. Terima kasih lah untuk anda yang tak henti-henti untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsi, like dan juga follow ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kesan dalam jiwa anda. Lagu-lagu yang insyaAllah mudah-mudahan mendamaikan jiwa dengan hashtagnya Belayan Jiwa kan. Kita kena sedar juga bahawa hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Jadi oleh itu kita tak perlulah banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu ke syurganya Allah, tetapi dalam perjalanan itu sangat-sangat berbeza antara satu dengan yang lain. Dan hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan.

0: Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tanda keberkatan rezeki yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Walaupun duduk dekat rumah apartmen seperti ini, ku rasakan luas selagi kau bersama ku, wahai suamiku. Oh, macam tu kaedah dia. Kerasnya takdir, macam tu. Tak apalah. Jadi mana kata, dalam hal ini, rasa bahagia je. Rumah kecil, anak ramai. Tu pun rezeki tu. Anak tidur kat ruang tamu, seorang kat depan bilik air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranak dia. Bagi salam, menyawat, beranak. Yang seorang tu tak sampai bagi salam, topuk nyamuk eh, beranak. Oh, dahsyat. Kan? Tu rezeki. Bahagia hidup. Balik rumah, isteri tak menyakitkan hati. Balik rumah, nampak? Ya Allah, seronoknya tengok suami balik. Abang, abang nak minum apa? Abang cakap je. Macam tu isteri. Tengok, buat muka. Ada je benda tak puas hati. Orang makin nasihat ni. Ini suami balik, baru balik, ya, apa soalan kau ni? Dah tentu-tentu ku 5:30, ku 6, dia baru balik. Kau tanya lagi buat apa? Baru balik bang. Tak, baru nak pergi, buta. Ha, kan dah dapat. Ha, siapa suruh? Seronok tengok abang balik. Suami pula balik romantik. Yang abang hari ni rasa hidup abang tak tenteram. Kenapa? Abang kalau tak tengok wajah isteri abang sehari, hidup abang ni tak ada makna. Abang, oh, nampak? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Kau cakap. Saya tunjuk contoh. Saya kena lakonkan tu biar kau faham situasi dia. Suami balik je. Yang nak ambil ni voucher spa Muslimah. Ambil. Abang, bila ni? Sabtu ni pergi. Habis anak kita, anak abang jaga. Kau pergi je. Nanti boleh cuci rambut, masaj, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang je. Tak susah mana pun, aku booking je. Kau bayarlah sendiri. Mengasap menjantan. Abang tak bayar ke? Dah, abang dah bayar dah. Makasih tau abang. Happy. Balik rumah makan bersuap. Lalu barulah isteri tu kan, dia hidangkan suami dia minum air beralas. Baru betul. Ini baru namanya adab. Bang jemput minum bang. Ha, tengok macam surau ni, nampak? Cawannya beralas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi bolehlah kan. Ha, macam tu kan. Janji ada macam tu kan. Jemput minum bang. Suami pun ambil. Makasih sama banyak. Allahuakbar isteri abang. Tengok. Macam tu lah. Bahagia. Rumah tangga bahagia. Suami ni kadang-kadang satu benda je, nak tengok isteri ni betul-betul baik ke tak baik. Simple je. Suami balik, dia duduk, orang perempuan terus pegang tangan dan suami dia. Picit, abang okey bang? Abang macam mana? Ada tak macam tu? Lupa lah. Saya nak tanya orang perempuan sini, berapa ramai yang buat macam tu? Kadang-kadang saya tanya orang perempuan sendiri ni, nak mengaku nak? Orang lelaki kau ada ni, kau nampak? Ha, tengok, tak ada. Ini lagi dia fikir penat dia je kita ni. Tak tahu. Kau menjawab, tetap menjawab. Aku tahu. Betul, tu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Maksudnya apa nak beritahu? Orang perempuan senang masuk syurga. Saya sharekan satu video. Ustaz Zahazah Idrus tegur pasal isteri main telefon ni. Sedangkan suami dekat sebelah. Komen bawah tu semua marah lelaki. Cuba ambil teguran itu. Memang betul lah ada lelaki yang gila main telefon juga. Jadi sama je lah tu teguran tu. Lelaki ke perempuan ke. Bila pasangan ada, jangan kau sibuk dengan telefon. Saya kalau duduk kat rumah susah lah. Kalau betul pun main game kot. Main game apa? Snake. Tak adalah. Bila ada suami, jangan sibuk dengan telefon aja. Betul saya cakap. Lepas tu bila suami buat cerita sesuatu, buat-buat excited. Ya ke bang? Ya Allah, tak sangka ya. Macam tu. Tak, betul. Orang perempuan kena excited. Lepas tu kalau kau dah dengar tu, kalau tak berapa kelakar pun kau. Kau cakap, ya Allah kelakar. Betul cerita bang ni. Macam tu kau jaga hati suami. Betul. Sebab takut lawak dia tu dihargai orang ketiga. You ni funny lah. mesti isteri you happy hari-hari kan. Lepas tu laki tu pun cakap, kalau ikut cakap you memanglah, tapi hakikatnya tak, you je yang appreciate I. Hati-hati eh. Okay. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing, anak-anak belajar bagus, akademik bagus, dalam surau dia duduk diam-diam. Orang perempuan dia nampak anak dia berjaya, menitis air mata dia kan. Tengok, ya Allah abang, anak kita dah konvo Allah. Suami pun cakap, kawal perasaan kau, ni konvo tadika ni, konvo tadika mengaung macam tu, menyampah tu kan. Contohlah, tapi happy tengok anak macam tu kan. Lah dah besar anak kita bang. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita, itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, apabila kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Tadi pun saya dah sentuh, dia mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik, itu juga tanda rezeki dia diberkati. Seterusnya, yang keenam, apabila rumah dia seringkali dikunjungi oleh tetamu, ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Jadi itu pun tanda keberkatan rezeki. Orang tu datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka kita ni salah satu rezekinya kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu. So kita datang, kita belajar. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita dapat ilmu-ilmu, mana yang kita faham, kita ambil, kita catatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik dan sebagaimana yang disebutkan, sebaliknya rezeki merupakan ujian kepada Allah, kepada manusia, untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dengan berserah diri. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Jadi kita dalam mencari rezeki yang berkat, cara tak langsung kita sebenarnya menambahkan rezeki dengan meluaskan pengertian rezeki itu sendiri. Kalau seseorang mendapat gaji yang besar tapi tidak merasai kecukupan kerana terlalu banyak perkara yang perlu dibayar dan merasai sentiasa tak cukup, maka itu petanda-petanda rezekinya tidak diberkati. Sedangkan ada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sederhana, tetapi cukup untuk menjara isteri dan anak-anak, mampu membeli rumah, mampu untuk membayar kereta, mampu membiayai pengajian anak hingga ke universiti. Ini adalah petanda rezeki yang berkat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian harta yang dicintainya. Mana bila kita bagi tu terasa lah, buat-buat terlebih kosong tu, saya tengok terasa macam mana. Besok pagi-pagi dia dah datang jumpa imam, mam minta maaf mam, semalam silap sedekah, minta bagi baki dia. Kan, jangan macam tu ya. Sedekah bagi yang terbaik ya. Jadi tuan-tuan muslimin, rasanya cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa kalah, nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang ai di laut, sampan kilo mudi ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Surau An-Nur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan James Gavin, Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda, membawa kita ke 5.42 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan di National FM pukul 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, anda akan bertemankan dengan tiga suara pula menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Saya tamat tugasan jam 6 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, RTM Negeri akan beroperasi. Semua frekuensi yang saya pinjam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing, dengan segmen masing-masing, dengan segmen yang menarik di awal pagi. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda boleh pilih saja nak dengarkan apa saja. Anda nak dengarkan Johor FM, anda berada di Melaka dengan Melaka FM, anda berada di Kedah, Kedah FM, anda berada di Sabah, Sabah FM, di Sarawak, Sarawak FM, Sibu FM, stesen daerah pun banyak kan, termasuklah Labuan dan juga Langkawi, Mutiara FM kalau di Pulau Pinang, di kawasan tengah anda boleh dengarkan KL FM, anda boleh dengarkan Selangor FM. Tapi pastikan ianya semuanya adalah produk dari RTM. Sebab kami nak berikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, serta hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu, tanamkan dalam dalam pemikiran anda, dalam diri anda, bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ikut peraturan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Anda nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini akan mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak itu belakang kata orang tu bukan isunya, tetapi keberkatan itu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu solat pada subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata saya tinggalkan untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan perjalanan kita dalam hidup ini berliku-liku, tapi perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, melainkan perjalanan dari pemikiran kita ke hati kita sendiri. Perjalanan yang menurunkan ego, merendahkan hati, menyediakan ruang ikhlas dan juga kelapangan hati untuk penerimaan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, Betutak Berkurapak Bahasa Tempatan Siuk Banar.
1: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
2: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
0: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam

0: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung

0: kesihatan bagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Muat Terun sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong. Menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk edisi hari ini 28 Julai 2026 bersama dengan 13 Safar 1448 Hijriah. Hari ini hari Selasa, alhamdulillah, hari kedua di minggu terakhir untuk bulan Julai ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dipermudahkan segala urusan. Mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Jangan lupa untuk pasang lampu kenderaan anda, okey? Masih lagi gelap kerana ada orang terlupa kan pagi-pagi. Baik, sepanjang saya berkeudara hingga pukul 10 pagi ini, banyak perkongsian dan juga hiburan saya akan sajikan kepada anda. Dan di jam yang pertama ini, saya tentunya kita ada info cuaca, juga kita ada dua berita pilihan SP. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi Mutiara Hadith yang bertajuk Tanda-tanda Taubat Diterima Allah. Terus dengarkan Salam Padan, menjerikan pagi anda.

0: Abah, kalau adik tak pelantik ke seberang jalan tu, biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Laban FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Laban FM.
3: Mutiara Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tanda-tanda taubat diterima oleh Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi tsumma taba, taballahu alaihi." Yang bermaksud, sesungguhnya hamba jika dia mengakui dosanya dan kemudian dia bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mula Ali Al-Qari menyebut, seseorang yang menyedari keadaan dirinya yang berdosa, kemudian dia bertaubat dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, seperti menyesal, meninggalkannya, berazam dan berusaha memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya berdasarkan firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 25 yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang ialah apabila sikap dan akhlaknya berubah, jiwanya menjadi dekat dan kasih dengan masjid, akhlak dan bahasanya baik, dia merasa seronok untuk melakukan ibadat, serta dia tetap berterusan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah merupakan antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima ibadatnya dan juga taubatnya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: kawan-kawan, kita sebagai pelajar haruslah sentiasa menghormati guru. Sebab banyak kelebihan apabila kita menghormati guru, antaranya ilmu akan lebih berkat dan mudah diterima, dan ilmu yang kita pelajari mudah diingat. Guru pun akan lebih sayang dan lebih bersungguh-sungguh mengajar kita.
1: Ha, betul tu. Adab menuntut ilmu mestilah ada rasa hormat terhadap guru. Setiap guru telah berusaha sehabis baik untuk mendidik dan mencurahkan ilmu buat anak didik mereka. Pelajar-pelajar perlulah menghormati dan menjaga adab semasa menuntut ilmu. Barulah keberkatan ilmu itu ada. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan keredaan dalam menuntut ilmu. Pesanan.
0: Sekejap bang, biar saya yang buat. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Nak juga.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati, nikmati.
2: Hey, Proton Saga Kelabu.
3: Hey, apa ini?
4: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
2: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
4: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga ah sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
2: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
4: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
2: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, oh, kasih kira dulu siapnya barang.
5: Eh, kau nampak tak tadi? Si Hafiz tu kena usik lagi dengan budak-budak meja hujung tu. Dah macam hari-hari kena kacau.
6: Ha, aku nampak. Sian dia. Sandwich pun kena baling.
5: Kita tak boleh biar je, Kalish. Benda ni dah jadi macam hiburan harian dorang. Bully bukan bahan lawak.
6: Betul. Aku dulu pun pernah kena. Diam je. Makin teruk sampai aku tak ada datang sekolah.
5: Habis tu, kau buat apa?
6: Aku jumpa konselor. Lepas tu, saya panggil ibu bapa mereka. Sekarang, senyap terus. Aman damai.
5: Fuh, nasib baik. Jomlah kita sokong Hafiz pula. Jangan biar dia rasa keseorangan.
6: Set, kita bukan penyibuk. Kita pembela.
7: Bully bukan gurauan. Diam bukan penyelesaian. Tindakan anda boleh bawa perubahan. Jadilah kawan yang berani bersuara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
8: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan Laporan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Cam.
2: You want to go for a ride?
3: Sure.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

Baik, 6.45 minit pagi. Kita ada info cuaca di Labuan FM yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 28 Julai 2026, hari Selasa, yang mana pagi diramalkan berangin, petang diramalkan juga berangin dengan malam tiada hujan dengan suhu maksimum 32 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, yang mana pagi, petang, malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, dan anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Selamat pagi, saya ucapkan kepada anda baru saja mendengarkan. Hai, nama saya Khairul Ong. Menemani anda dalam Salam Padian, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, mungkin agak trafik agak perlahan pada pagi ini. Kita santai-santai sajalah ya. Dan kepada adik-adik yang mendengarkan kami menerusi siaran ini 103.7 dan 89.4 MHz, semoga hari ini adik-adik tanamkan semangat belajar benda yang baru. Okey, hari ini baru hari Selasa, janganlah rasa malas eh. Dan terima kasih juga kepada abang-abang, akak-akak bas mini kita, juga e-hailing dan juga teksi kena memilih Laban FM ini sebagai peneman telinga hawa, telinga orang kata apa, peneman hawa telinga penumpang-penumpang anda. Semoga ramai penumpang hari ini. Okey, baik, pukul 7 pagi nanti kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Ini dia Salam Padian, mencirikan pagi anda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

kini di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Kenapa jam ni?
2: Alamak, takkan ada roadblock kot.
1: Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan, Kak Mah?
3: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah, Kak Farah.
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir Anda.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara lah. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandar raya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat

UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif yang tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al-Khalifah mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke litar antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Ia sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasya Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azrin Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaannya itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bagheri berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media
yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di 8 FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya, Salam Padian menceriakan pagi anda. Masih lagi bertemankan saya Khairul Ong hingga pukul 10 pagi nanti. Terima kasih yang kekal setia melekat di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan pastinya anda boleh dengarkan kami di mana juga anda berada melalui RTM Klik Motor sekarang. Kena ia betul-betul percuma. Saya nak bercerita mengenai dengan uji bakat Bintang P. Ramli 2026, yang mana kepada mereka yang berbakat dan suka sangat dengan nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramli, jadi tunjukkan bakat anda dan jadilah Bintang P. Ramli seterusnya, yang mana tarikh penyertaan dibuka pada dari 11 Julai 2026 hingga 31 Julai 2026. Dan antara syarat-syarat penyertaannya, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, berkebolehan meniru gaya dan menyanyikan lagu-lagu P. Ramli dengan baik. Ada yang bertanya macam mana nak sertai uji bakat ini. Jadi rakam nyanyian anda dan hantar video kepada kami. Rakaman hendaklah secara landscape ataupun melintang. Audio mestilah jelas tanpa kesan bunyi reverb, delay dan auto-tune. Sertakan keterangan lanjut mengenai diri anda seperti nama, umur, daerah dan tajuk lagu yang dinyanyikan di dalam video tersebut. Jadi hantarkan video anda ke email bintangpiramli26@gmail.com. Sebarang pertanyaan boleh hubungi melalui WhatsApp 010-930-6653. Sekali lagi, uji bakat Bintang P. Ramli 2026 sudah pun bermula. Ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, Selasa hingga Jumaat tentunya kita ada booster jiwa 7.30 minit pagi. Kita tengok apa booster yang kita kena kongsi untuk hari ini. Untuk edisi 28 Julai 2026. Ini mengenai dengan, ini jangan percaya semua fikiran anda. Fikir dulu, semak dulu. Ya kan, kadang-kadang kita ni membuat andaian sesuatu tu. Kadang-kadang kata tanpa usul periksa dahulu kan. Semua yang macam negatif je. Jadi sebenarnya tidak semua yang kita fikirkan itu adalah benar. Kadang-kadang fikiran kita bukan selalu fakta tau. Dan ia kadang-kadang hanya andaian. Contohnya lah, kita hantar mesej ke kawan kita tapi dia tak balas mesej tersebut. Kemudian kita akan rasa mesti dia marah saya, ataupun mesti dia benci saya ni, ataupun mesti dia tak nak layan saya ni, tak nak kawan dengan saya lagi. Kena ingat, kadang-kadang orang tu sibuk lah, apalah kan. Dan juga fikiran kita ni kadang-kadang boleh juga dipengaruhi dengan emosi kita. Emosi seperti sedih, marah atau takut boleh membuatkan kita berfikiran secara negatif. Kadang-kadang kita rasa sedih hari ini, dan kadang-kadang juga pernah kita rasa kan, seperti semua orang tak suka dengan diri saya ni. Padahal semua orang suka je. Dan juga kita kena semaklah dulu fakta sebelum membuat kesimpulan. Yang mana perlu dapatkan maklumat sebenar dan jangan terus membuat kesimpulan. Lebih-lebih lagi kesimpulan yang negatif kan. Kadang-kadang gila, alah maaf lah saya tak balas tak, ataupun tak sempat ataupun lambat balas chat awak sebab saya busy tadi. Kan, yelah, kadang-kadang tak semua orang yang akan hadap telefon ni 24 jam. Itu contoh, contohnya tidak balas mesej di telefon lah. Dan juga kadang-kadang kita kena tanya diri sendiri sebelum kita percaya fikiran kita, adakah ini fakta ataupun ini hanya andaian di fikiran kita sahaja. Jadi kita kena fikir secara logik lah dan semak dahulu sebelum membuat keputusan. Kita ambil balik contoh tadi mengenai dengan kawan kita tak balas chat kita kan. Kita kena fikir, ini sekarang ni pukul berapa ni, kan? Mungkin dia tengah bekerja, mungkin dia tengah memandu. Oh, dia kita kadang-kadang kalau kawan rapat tu kita tahulah rutin dia kan. Oh, ini dia tengah memandu ni, ini dia tengah bekerja ni. Kita kena siasat dahulu baru kita fikir ataupun buat kesimpulan. Jadi pilih fikiran yang membantu dan positif. Kadang-kadang orang kata fikiran positif ini mampu ataupun boleh membantu kita lebih tenang, yakin dan bahagia. Jadi fikir dahulu, semak dahulu. Itu dia booster jiwa edisi 28 Julai 2026. Sebentar lagi kita ada semak pagi. Kita nantikan apa topik Min pagi ini. Ini dia Salam Padan, mencerikan pagi anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Kenapa jam ni?
2: Alamak,
1: takkan ada roadblock kot?
2: Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan Kak Mah?
3: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah Kak Farah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hiburan berinformasi. Lawan FM.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jom kita berinteraksi menerusi sembang pagi hari ini, menerusi topik yang Mimin kita sudah pun sediakan khas untuk kita. Edisi hari ini 28 Julai 2026. Ini mengenai dengan persahabatan. Ialah minggu ini kan, hujung bulan nanti kita akan menyambut Hari Persahabatan Sedunia. Apa baik kita kata bercakap sedikitlah mengenai dengan persahabatan dengan kawan-kawan kita. Dengan topik hari ini, persahabatan. Dulu rapat, kini jauh. Kongsikan. Mungkin jauh disebabkan jarak, komitmen ataupun mungkin ada sebarang perbalahan. Jadi bolehlah kita kongsikan. Manalah tahu jika ada perbalahan, di sini tempatnya kita saling maaf, memaafkan kan. Kita kembalikanlah yang keruh tu, ambillah yang jernih. Mungkin juga sebab apa kita dulu kita rapat, kini sudah jauh. Mungkin ada yang sambung belajar, mungkin ada yang merantau, dapat pekerjaan jauh daripada kawasan kita. Mungkin juga ada yang komitmen. Maksudnya komitmen sini mungkin dia sudah pun ada keluarga, jadi banyaklah masanya bersama-sama dengan keluarga, anak-anak, isteri ataupun suami. Jadi orang kata kita rasa makin lama makin jauh, bukan sebab jauh kadang-kadang, tapi komitmen masa tu tidak ada sempat untuk orang kata kembali macam dulu-dulu kan. Dan juga seperti yang saya cakapkan tadi, mungkin ada sebarang perbalahan. Jadi boleh kongsikan menerusi poster yang sudah Mimin kita muat naik di Facebook Labuan FM. Saya akan bacakan satu persatu sebentar lagi. Jadi kami nantikan respon anda. Dan sebentar lagi juga saya akan live di TikTok. Boleh juga hantarkan respon anda menerusi live TikTok Labuan FM. Baik, sekarang sudah pukul 7.46 minit pagi. Dan sebentar lagi kita akan singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk sama-sama kita dengarkan berita warta pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Labi One FM, suara pesisir Anda.

0: Eh, apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah Bon FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah Bon FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam.